Ed lebih nego kami, mari kita ukuran kami dah sisam peminit pembeli kata timpu dah kahangan dia jual about tadi, boh dah ngusulab diti. Engkau apa ngah hansana hisa? Kenapa dia zoom yang pay diti? Hosoh hahai teko hosoh sangkut tahun ini no hood mentak terabai no pengkau apa? Pagi pahun izon ku hosoh semusut, eh dapat pesan diti. Hosoh mentadi Elisius Nio, ia tanda kakal zoh gumina apa dia? Om sultanon hosoh di Sun Kim Len, ia tanda ahansan au zoh dia hivan. Baik pa pahom buso iti ako po ihan ko kumoy no diti api boy ando pesta pantun pagun sabah ka diti iti no papa julon don to kodong purum tu gisom kodong purum pahu do vuhan ko tu tara ko duvom tara ko tahu katimpun do jam ko si jam do ngo subab gisom jam kapat do min sasarap dayo id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah.

Apa pesan tapi Malaysia madani bandani kita ngok di sini apa terima sesama kepengen kawasan pembangunan mentad susu Sabah Mazapi Sakarazanit pihatan ketinanan pembangunan kata Sabah LIGS Hopisan Ketinanan Pemuda Zaman Sabah On Farm Fresh Berhad Bos Dimenteri Pementeraman Penginsadaan Pembangunan Takanan Datuk Jamawi Jafar Bisa kadazan di nakupanai zuk do ketundaan kabun Aitan Tensu Komersial Tagazo Maza Project Keningau Dairy Valley Tinubung sido dok pabalan di kapas Pinapatimpu napa pesan mini sign MOU dino id kota Kinabalu Namat ino pabuon do LIGS sokwang habi 500 ekar tanah edwaran maza projek ketundan mihongot hasil pisakadasan miampai iso kompeni pupu-pupu. Nobos ida tu Jamawi Jafar, projek dino pepangkup ketundan komersial di zanon om pemunan. Menokadung oping kisaman dino datu dovan Sabah Maju Jaya dupa titik kaiso dari pupu-pupu ketundan ekonomi pogun om pepimpuhai hobi gino mukasifatan kepopuan. Balajaran nomping singhan teknikal om vocational tibet o kono di kopihi kaduwa nga idbehatan do duwa hiwang do papimbuhay binakas kalaja tangaba montok manokadung katundan sapa. Nabas yung menteri balajaran sains teknologi om nepasi datu James Ratib. Pabuan teknologi otomasi om digital mungsub do hobi ginumu binakas kalaja tigil kabahan takabas. Apat itu membus o tibet do papimbuhay binakas tuhun ikan umunang kitapong kapamusawan kapabagu kitanggungan om kapamagunan kapakyonan pamunan Timpu Baino Om Timpu Mikot Namatino ada di impon o ababasan KV Skills do mamahuda susumikul vocational temanat kepakianan pembangunan om kopeng kawasan pitamangan diho dari pekalajan nabos datu James Ratib ababasan dino o kenopo kopi bayan do papatantu ikahantoy nga impon do menis kabahan susumikul mozo kepakianan pembangunan Pembuhai kahansanan sendi om pepetanum kubasan kalajat taba. Nakapaswato Sabah, hobi himongatus tong perum isokan takan koponin duahan suang hamin suang pakinakan di taun nakatahib. Nabawasik panakada menteri katun konduan kahidasan om kapagang antunyavi daturin na jainal kikotumbasan do hobi akawas okan takan dino tukakal kivaw dinopitan mumihi do au papaluput. Mantan yang patut patuh hembusan apa besan avot kasih ambala jalan tapi pimanan meninduh idswang pakinakan montok manak kansanan kumadino pitan nukhanu kasakadasan mantan ejen kogompit tapi naik kongaping kakani abal tadi bodong usufab diti inuhu di Imran Azmi Rosli mantan bagisan abal ahal ba baino pindahin dari bos kadasan di Andrew John Goninu kopi besan tabi Malaysia madani

0: Abal Tony Bo Tarau Bino.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

打人、踢人、推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

0: Don, Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
0: Siaran sama.
2: Salam sama Labana. Assalamualaikum Dina Kanian Abar. Salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi Dembangi Kemop tu tak 10 Julai 2026. Bersama ko DJ Z kita jam bok-bok. Go. Dan undangan cukup tiru lo Jumat. Pengulu segala lau bersama ko 24 Muharram 1440. Wow, Hijrah. Kita bersiaran tak siaran sama sebetah 3 jam lekat jam 3 ngabut no jam 6 gang Kemop. Jadi tarus je setiap bersama ko aku Dembangi Kemop tu sambil-sambil kita berdayak sambil-sambil pan kita sekungsi abar. Kopan sebagai panduan dinakan muslimin kaum muslimat yang mengkali kita Dembangi Kemop tu, kita semua-semua akan mengkali azan asar tak jam 3.40. Wow, minit kemuap. Jadi tarus je bersama kau kita tak siaran sama. Alabana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Tekot, tekot.

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nyabana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti ta kinungsi.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Didakan boleh ngeruang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba bina.
2: Semiran paling penghabisan dinakan bekerja udara anu alap besemo sora pelikopan memanuk mandi tak sewang besemo kekuri tak umo ngogo gua kopan nakat pulut atau mandi tak sedi delaut besemo bangan keluarga ko sece dinakan kemen itu yang mungkin terso lagi lek dinakan sekirone dinakan yang menjogo kelawaan khazanah semula jadi anu bekerja terso lek dinakan do. Perguan tenu dinakan ko peloro tenu alam persedian san panta inggo kita iru.
3: Sekironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas ngendok pika berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan minum buai anu cukup ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun truak ien-ien tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan neteko.

0: Stroke haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafe.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangan peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Teratibika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan berduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruso lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar, amun ingin muat aktiviti meluar benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
2: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemuap.
3: Terima kasih. Terima kasih.
4: Dong pinabenen peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: Sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial popan sara-sara keselamatan. Seno pengen peranak makai sepenuh ini kuasa internet untuk ngendok ko mengkolek kealapan ko pandabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerati hal ehwal internet. Pakat selan ko laman web anu bulin nenda ko niak bulin nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu kolek kealapan nang kemudahan internet. Penetuan bangan peranak ndok niak muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron skul kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet. Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun mengatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk kesehatan reproduktif kesaksamaan jantina kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja sama untuk menjadi nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kopenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi ko kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu ko akan teko.
2: Mandi. Mandi ngeruah perkara penting untuk kebersihan diri. Kita boleh menek mandi engkau baik sajuk atau engkau baik panas. Kedua-dua ni iko kelapan. Mandi engkau baik sajuk. Mempenik daya tahan badan. Sagar badan engkau fikiran. Murangan tekanan persoan. Engkau menjaga kebersihan butikok engkau kulit. Kopan, mandi engkau baik panas. Boleh ngelansar pelananlah. Ngalak pedi-pedi badan, ngelak penyakit susah turi, engkau gangguan turi. Engkau pan, ngurangan reso, stres, kok susah atas. Mandi, amalan kebersihan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa nguntan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ali. Jogo-jogo, dong jadi tukang merang fitnah. Berjogo-jogo kok pan penerik sodok dau, ian-ian pabaran, pasti bi, antawa sure, S-U-R-E, you know, S, sources, antawa sumber, U, understand, antawa ngerati, R, research, antawa penemia bana-bana, U, evaluate, muat pengendaan, nya pasti, dong kenungsi.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama. Alap.
3: Bahaya makai balik bagas lan pinapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol. Kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman. Kok ginantian engkok selan anu bau. Amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring terso ni alap, senebab lek selan anu boi pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.
4: Pemerunan Budi Diesel ngempon dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin de liter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.
0: Terima kasih kerana mekali siaran sama ala Bana.
5: Perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
6: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Ndok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gek kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Terhati bika dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Saran sama Lebana. Kok mau kita jam ke 24.2 minit kemuap. Kita akan sekung siapa rekau bangan pengkalih semimon yang mengkalih kita dembangi kebuap tu. Kita nimpon ko abar alap lah. Okay. Tak lah cuma tu kita nimpon ko abar alap tak sahabat tu. Tak tidak, mitu kata baik tu bos aku mitu info kata berita tu si mitu link ni lebih kurang seramai 560 orang pegawai pentuasan akan dilantik secara tetap ke Pantenagu tak sabar ni pun Oktober tu untuk menyelesaikan kekurangan doktor tak latu. Mara Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Anifa Ajar Taib mara link ni mengendak link ni anggaran kadar ngelapor diri seiko 50 pedatus kiro-kiro 200 orang pegawai ni jangka bertugas tak sabar entah depan nampung kekurangan 256 orang pegawai petosan tak latu. Minggu yang bermarak bagi diam sesi kamar khas Dewan Rakyat semasa menjawab isu kekurangan doktor anu betul bangkit oleh ahli parlimen kina batangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar. Kepan barat Datuk Anifa link ni penempatan tu pun ngeru ada bagian lekata pengisian 4500 jawatan pegawai perubatan tetap tak seluruh lat anu bayi benuat lek Kementerian Kesihatan diam dua fasa. Jadi syukur alhamdulillah teh kadang-kadang beraiban kita ko kita ngeru rumah sakit ko kadang-kadang unjomo inor ne betabana no ko bu ngagat memberi sampai malek-malek kadang-kadang sampai dituri-turi no meko tapi ente beraja mau rupanya kita tu kekurangan doktor sangkan no sampai bagi kok baik nojo undangan doktor dan yang orang dembangi juga dengan orang tuas nige kok gay bok yo dan yang orang juga kendangan kadang doangan gitu ah malik mana tu sih gue bayang kadang-kadang kayak banyak suku mangan kok jadi dong ke mana-mana sama setemu kok gaya. Oke okay, kok berapa pun gay kok kadang-kadang kita faham tak pentek kita yang mendak begitu kok ente kadang-kadang merajo moko amun pengen lebih boleh pun kok tak tungan yang mayat teh lako tapi amunnya pengen lebih mepan boleh jo tapi sabarlah ngagat ko enopan sepi ampunan we un kelebihan ni un kekurangan ni ko yang penting kita syukur jelah sebab amun ngogong kita tak kerajaan nampun tu para jomo deringgit cebenayat ko boleh lekul letos boleh lu jumpa doktor jadi alhamdulillah syukur ko yang paling penting ke. Okey lah. Jadi sini dia kok sempat sini kam langgalau ka. Ini daras bana kok beriu sini langgalau ya Allah hai. Tegak-tegak kau uran. Lepas saya buat ni betiro si baru aku ngendak pelonggok mem luar si. Ai panas no. Tapi aku ngendak si mitu tu le kata kajian cuaca tu am kita ngendak si mitu ling ni bagian Sabah ndak aku dah paling yang tu paling bau ndak aku dah yang pun info paling bau si boi peneluak lekat 2 jam sini lah lebih kurang 1.25 dengan laut sini ngabut jam 5 kemop tu ni jangka tak bagian Sabah yang amaran ribut petir yang teruak you know ndak kudok ngono sih bagian Sabah yang teruak bagian pedalaman bagian Sepitang Kuala Penyu Beaufort kopan bagian Tambunan lepas tu bagian pantai barat Sandakan Telupit kopan Beluran kok Kudrat wilayah Persekutuan Labuan ngabut jam 5 kemuap Jumat 10 Julai 2026. Jadi nanti si bau yang pun kajian tu sebab peneluak jam 1.25 si lengan lau 10 Julai 2026 lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Jadi palap-palap kam yang meluk rakyat minggu cutungan biar nanti tak kalah tidak lagu ni tu berani minsan enggai yang makno. Wah yang cerita ni kalah tisak.

Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga teh. Peranak anu tua umbu pudan penen risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko teringo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedih jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penen risiko yang kolek zuriat. Peteotei pudan keluarga sehat lum lebih ceria.

Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai breathwalk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

Dina kan, terima kasih kakak lagi usung ke DJ Zita. Kemuap tu 4:30 no Dina kan ke 40 minit kemuap no. Jadi eno si, kau mekali si pasal breeze walk yang aku ingin sekongsi lah kamu kok. Sebab jomo si memut pisai betiru panen no breeze walk. Sejak kau sadar diri kok, macam selalu bana malek, selalu bana lati kok, macam kesihatannya dah nyalap. Jadi macam peluat lah tak para jomo macam yang kesedaran diri kok, macam ya lah pula tahu ambut ku begitu ko, ingin sehat-sehat no ko, ko betiru keling minggu lah kita boleh sebab ko selalu banyak minggu-minggu pun pakai kereta ko nyak nato kolan tanah bagai dokon dau-dau ko peranak amun dau baru jam keliling kampungnya ko tem bujang-bujangnya lagi kereta ko lantana tio lagi pan betiru ko ngogo pinggo-pinggo mimon kereta buk sikot yang ngogo buk meli gay ko tapi ente para jemaah peredaran zaman nanti mau jemaah pergi ko tapi kadang-kadang kita sedar macam macam lebih-lebih lah para jemaah umur makin umur makin nian umur makin menikah ko tapi para jemaah luman tanah eh makin akan nyaun teh ah jarang no amun paling-paling pun tofis lumayan bege-bege aja ko dengan ribu pika jauh dembangi jadi ko para jemaah nanti perkongsian lekat maku lah pana ah yang tersok di diri lah kok sejak aku mau besok macam dembuan lah dembuan lebih no pelan-pelan lah asal aku suti kompom mesti aku perlu breathwalk mula-mula dah kok aku mau diam mula-mula aku mau tahu 20 minit je bagi 20 minit kok ya pun kapus-kapus macam malek ni okay. Tapi aku nyak luman aku nyak lulai tau aku nak breathwalk so. Lepas tu nyak betah okay, kok macam pandai dah aku jogging gitu kita kok luman macam Macam amun sebelum tu kau buat ni luman buat ni kau luman ke kau lepas tu buat no jogging kau kapus-kapus kau betiru kau macam tak nak dikit nafas je macam tersana kau boy jogo setiap kali kau habis lupus breeze walk ke kau macam pian ada kon sagar na tersono cuba sak kam selek nut ni okey amnya tu minggu-minggu je lah tapi yang penting kawasnya selamat lah dengan breeze walk ko amun tak kawasan kampung un main diam-diam kampung ya boleh no ko tapi dong lah sedilan iya ne tak tungan kereta luman ko jadi ye nak si barang breeze walk je kalau habis depan PSA ko bias breeze walk tu yo dokon macam luman tapi engko kelajuannya macam yo lingau dikit lah daripada kita luman biasa tapi amun macam nya biasa buat ni nimpon ko luman biasa jo luman biasa jo pusing jo syukur jo pula-pula barak jo mian pula-pula songot teh dikit ai jo macam biasa nak ko muat nak bagi je ko Pandai noe, penik dari 10 minit, ngogo 20 minit, ngogo 20 minit, 40 minit, beta ada jam. Lepas aku amkonya muat ni kok doker ratan banar so badan no. Jadi dia masa yang sama pan para jomo kala pan breeze walk tu sebenarnya yo medaris kita ampun jantung, penik kesihatan kardiovaskular ti kok. Lepas se sudah pasti ni kok yo akan nunuk kita ampun kalori, kok pan nabangan kita meduai buat badan. Jadi syukur alhamdulillah para jomo kok duai jo nampan tadi kit nyak paniko bana lah tapi unjo no lah tekito je no pan lah anak aku mulai kaiji dikit nak kau bagi tapi nyak lagi lah macam masih kakak lagi di barajo mo pelanan ni ko lepas paling penting terus aku ko yo madara sam yana stamina ti madara sot yana totot barang betis ti bagi ko pasal kau tidur pan tidur kau tu ngan izina kita turipan lagi pena lagi ala perso ni kok turiban apa guys ni jadi yang bulit kita kok lah macam bulit kita ti kok boleh jadi kok tapi aku kok mula-mula dah aku minat bagi je kok ngogo tak kawasan dokon contoh lah contoh ah dokon contoh ni minta Bukit Padang kok un kok dong lumayan meje tun fuat teh mesio Metallica se sebab dia bengen ni ne untung ndak teh dokon diam tahun kok ro ni tapi yo memang kawasan tungan senaman ngelinggo anyak lah bahaya sepi ko mana jo ngogo pe kok cubalah kaming go barani ko butung amia pusing main kampung barani ko mana jo tutur tegegak tak ya enggak gua in buat noe susah ngawal lagi pusingan kampung tapi boleh tenderai lah Dina kena yang kali kita dembangi kemop tu coba sa coba pelan-pelan jo nyapa yang penogos ya dikit-dikit jo betah-betah kok ketagi kole ni bana pasal badan perasa sehat jo lampung jo rasa badan ne
Aku berarti tu kami siok no. Bicara tiap kami pusing habis konti habis office hour. Ko, okay lah. Eh si, dekit cerita lah pasal beswok. Ko, jadi mana tahu barang kita yang pun kakak, didik, buk-buk, pak-pak. Ko, yang to, mak to. Ko, boleh no muat pergi di nak nak. Okay, dikit lagi info yang ingin kongsi ti. Ini antu berita lekat luar negara, abar lekat luar negara ini antu kongsi ya. Pasal tanah runtuh, boy ngabut 5 nyawa semasa taufan Bavi, psikota Taiwan barat ni. 5 individu maut, engkau pan 6 lagi rungai diom kejadian tanah runtuh tak Filipina setutan uran londos. Anu betul pengaruh lek taufan Bavi semasa Bavi ya akan pesan apa tuturannya. Semasa taufan toyo diam tempo lebih tu dekat tu psikota Taiwan barat ni semakin psikota Taiwan barat ni. Para polis Filipina kejadian berlaku tak pulau selatan Mindanao bojo uran londos ko sebab tanah runtuh. Ko pan taufan Bavi ni jangka neruak tak kawasan utara ko pan timur Taiwan ko pan pulau-pulau terpencil tak barat daya Jepun tak Jumat ko pan Sabtu sebelum luman ngogo tak timur China. Ih, masih-masih jom lumpan dia kita itu. Ko meluar garisan katulistiwa ta anue ko inor ne lingkaran anue teh ah kawasan perjemo sangkan no kita yang pun tu tenat ko ya na sabar di bawah bayu ko kita selalu terak sipi-sipi jo ko tungen ke pelimpas jo alhamdulillah teh ah jadi ini para jom rezeki ti tak Malaysia tu ko jadi pian ko pian pan terima kasih tepangin nak kan semua kak kalai makalai kita tak jam 47 minit kemuap sekejap lagi kita kalai abar-abar dalam tak jam 5 kemuap buat di posok diam segmen minit-minit lagu kang tak segmen minit-minit aku akan live jadi boleh kamu aku lagu mai kang dinakan nak jadi pian ko pian pan terus jo bersama ko kita oh ini tu terus aku lagu ni tu Captain Sama gaya Joboti rock rock tak kemuap tu serang sama alapan.

Teratibi kadinakan. Luman tanak, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan lak, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruwa kekurian gai ke-23 tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yunus iko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Senaman ini kegawasan diri untuk matangan kita sentiasa sergas akal pikiran kok pu. Tak segan ini mulai nang limo ngabos pepitu tahun sena umat aktivitikan diri tindakan kuri musanang diri sukan tak rumah tak sekul antawa dia dekat pertembanan kurang-kurang naik 60 minit setiap low. Tak segan ini mulai kuang tahun kok jaka sena umat aktiviti tindakan kok bertabung senaman untuk kegawasan diri sekurang-kurang naik 150 minit demi.

Bersama aku Izio Ledium Abar-Abar Lat Kemuap Tu Bob-Bob Tukuh Ku Tajuk Tajuk Abar. Exercise Chris Strike Penerontak Kota Blut Ngabut 27 Julai Tu. STB Merot Kerja Somo Industri Ngodop Tahun Ngelintar Sabat 2027. Assalamualaikum Kuasalam Malaysia Madani Abar-Abar Setenuk Ni. Sejar Darat Malaysia TDM sedang merun Exercise Chris Strike Siri Telumpuk Dikaut 2026 bersama ke Sejar Darat Amerika Serikat Tak Kota Blut. Latihan yang panimpuan dembangi itu 10 Julai ngabut 27 Julai. Latihan tahunan bertujuan dia melangar lagi kebelian operasi bersama Kopan Merot Kerja Somo Kesojaran Antara Melat Tebia. Dia membikau pemaranti di Emarak serta latihan konvoi asik kesojaran akan makai pelanan Kota Kinabalu, Tuaran ko Kota Blut. Setutan jamu ramai penetuan dok batai-atai sebetar nutan pelanan kopan nyak reso tinau sekiro ni ngito pelanan pusojar luar lat kopan aset kesojaran tak kasan kawasan latihan masyarakat mepan senoknya merag pabaran anu buli meteko kenyak tantuan bangan jamu ramai. Persediaan ngodop tahun ngelintar Sabah 2027 Lembaga Pelancongan Sabah STB nusun balik program pelancongan tahun bunda engkau pedawan benuanan tak kerja som

0: lebih erat bersama Kuat Pengkuri Industri. Pengerusi STB Dato' Johniston Bangkuai marak kerjasama berselajuran dia matungan setiap usah anu dirangsang ngam sekelon kopan muan kealapan tak industri kopan komuniti tak didikau dengan pertembanan. Beliau marak bagi tak sesi perbincangan kluster STB selan sadangan rancangan ke usah 2027 tak Kota Kinabalu. Nut ni mensanpan perian pelancongan Sabak tali membuan bok-bok tahun tu ke berangsang Pengkuri Industri nyak boleh resah sanang. Itu kerana sekelonan modern kenamat Oyo kok pan keinginan pelancong sentiosoh berubah. Dato' Johniston anupan pembantu menteri tak ketua menteri marak perintalat akan selaju remuan sukungan luak promosi tungan pemelanan dasar kok pan penanggunan kemudahan. Sementara sektor swasta senok merun produk kok pan tarikan bau untuk matungan Sabak kekal jadi penen pelancongan. Sadangan mekebana keliakan kuota budi diesel, peninda tak pu keluarga tenerimo alap plek bangan pengguna. Usai penendak lebih ngam kopan kulit ngampulan luara isi rumah. Tutani penangan pengguna Johnny Adam landuk masa lili samrin belutuk kopan Muhammad Nazri Kusairi Aliuddin anu bertemuan lek RTM tak indulat.
1: Kalau dari saya memang baguslah sebab boleh mengurangkan beban.
2: Itu kira okey lah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik pergi anak dari ibu bapa pergi anak pergi keluarga yang lain lah yang terdekat.
3: Kebaikan dia kita berjaya mengurangkan penyelewengan minyak.
4: Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Permohonan pemindahan kelayakan boleh benuat Luakman Portal Rasmi Budi Madani nut tak syarat keopan pengesahan anu boy penetetap. Penggunapan boleh metimos rekod ampun kereta luak Jabatan Pengangkutan Lat JPJ. Nom rumah pertembanan pupus diom ketunuan tak kampung talantang landamai Kota Merdu awal sen saung sini. Jabatan Pumbah Kepan Penyelamat Malaysia JBPM Sabak diom rekod pemberani marak pihak depan rimo lingganan kecemasan tak pukul 2:10 minit. Depasukan 12 orang pu luak Palai Pumbah Kepan Penyelamat Kota Merudu. Ketuan lek pegawai Pumbah 2 Aloysius Juin Asumo. Ngogolingau tak tungan kejadian tak 15 km luak balai. Ketunuan pan mekebiak limo buat rumah anu tunuk antara siampuk ngabut sedatus pedatus. Sementara dembuak lagi rumah teruak keteratan limo pedatus. Nut amput 4 buah motosikal. Operasi pemedahan makai 2 buah aliran stak 400 kaki ngkopan sumber buek luak jentera kopan parit bersekutuan. Nyarun mangsun laporan tebiak operasi nerantian sepenuh ni tak pukul 5:33 minit sensaung Bojo Bumba matungan perian selamat.
5: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Sampangan Mali Jeranggai suma ngingotan peristiwa perpindahan Nabi Muhammad bersama bangan se luar kota Mekah ta Madinah ta 622 Masihi. Tapi pan janji tungan merawat perpaduan ko pan mo ngolo-uluan bagan masyarakat muat perubahan urup ta anu-anu lagi alap. Pembantu Menteri ta Ketua Menteri Ahli Wal Agama Dato' Isnin alias Nimara semangat pindah perlu penosok diam keluman pendembangian luak sikap sentiosa sehormat bekerja somoh kopan melorok sedembuan dedangai kaum kopan agama. Dato' Isnin anupan adun kelias marak begitu pengabar bojong rasmian Mali Ijrah 1440 Ijrah 2026 peringkat daerah Beaufort. Haji Nafsin Aliamat Penenek sebagai tokoh Mali Ijrah peringkat daerah Beaufort. Koperasi SMK Tansau Penampang Penenek sebagai koperasi skul paling alap Sabak ngatasan 232 buah koperasi skul tak seluruh lat. Pengarah Seronjaya Koperasi Malaysia Alat Sabah Awang Rusli Muhammad Yahya Mara pemetekuan depan ngebuktian koperasi skul kulit merun generasi sekeluan kepan berjiwa usahawan.
1: Dengan adanya usahawan-usahawan yang berjaya, ianya boleh membawa memberikan pekerjaan kepada orang lain dan dalam masa yang sama ini akan memberi impak kepada negara kita, negeri kita khususnya. Kita melihat SMK Tansau mempunyai potensi yang cukup besar.
0: Awang Rusli temuan RTM Bojong Rasmian Sampangan Law Koperasi School SMK Tansau tahun 2026 tak penampang. Gerakan Koperasi School tak sabak betiu mengkurung 223,000 pu. Enggak klien tahunan ngabut telumpu siam juta ringgit. Usak dikau daerah dikau kompleks sukan selajur pensur dia matungan lebih ramai rakyat Sabak bengen tekuan tak kemudahan sukan anu lagi alap tak seluruh lat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, Ko Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, usai pan ngeruo perancangan jangkata perintalat, dia matungan setiap daerah bengen kompleks sukan anu lengkap, ko pan nambah alat penanggunan atlet tak peringkat media. Datuk Nizam Mara bagi Bojo lintaran kerja tak kompleks sukan kopan arena Belia Lahat Datuk dia mengendak perkembangan aktiviti kopan perian kemudahan tak kompleks sukan eh. Gelanggang serbaguna bengen bumbung tak kompleks sukan Lahat Datuk betiu lupus siam-pusiam pedatus. Ngabut betiru sepupitu kompleks sukan Rai Tenangun tak sabak sementara dua lagi tak tongot kopan sok anu diam penangunan. Perdana Pak Tanjung Aru Dayak Balik Bojo ramai nimpon ngogoh tungan ese alap jo benuk balik tebos 4 Julai limpas. Kopan mekelum balik perian pesanangan tak bandaraya Kota Kinabalu. Pengendan RTM Korati roto-roto pengogon nerimo alap pembukaan balik tamane. Antara ni Muhammad Nazri Kusairi Aliuddin, Muhammad Rian Rizman Abdullah Kopan Samsyuddin Sungai Bungsu.
2: Alhamdulillah, semenjak Perdana Park ni dibuka, ramai pengunjung balik beriadah. Kan diharapkan tidak lagi ditutup lagi lah.
3: Untuk beriadah, ya. Untuk mengeratkan sama kawan pun ada. Dengan untuk latihan beramai-ramai supaya enjoy.
4: Tempat ini memangnya sesuai dijadikan untuk menganjurkan aktiviti ataupun kejohanan untuk antarabangsa. Sebab kedudukan yang strategik dekat dengan pusat bandar dan juga kawasan penduduk.
5: Kalau boleh jadikan meriah seperti dulu, menjaga kebersihan, meminta keselamatan, bagian keselamatan untuk memantau setiap kawasan lah supaya tidak terjadi lagi seperti yang dulu.
0: Perdana Pak merun operasi setiap lau nimpon pitut sensau ngabut pitut songo mepusan abar-abar lat kemaptu petukuh ku balik tajuk-tajuk abar. Exercise Chris Strike penerun tako tablut ngabut 27 Julai tu. STB merot kerja somo industri ngodop tahun ngelintar Sabah 2027. Begian abar-abar lat kemaptu bes nunting lek merim ajem nang seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Jangan sama ala bana dia akan terima kasih bis on air tidak bangi kemuap tu bendok aku lekat portal rasmi Kementerian Pembangunan Usahawan kok pan koperasi kuskop ndak aku dok minggu si tungan ya. Okey, salah di kau ni yang boleh kongsi ti untuk kam pasal produk ataupun program tunas usahawan Belia Bumi Putra ataupun TUB. Geran Permulaan untuk Perniagaan Bangan Belia Bumi Putra dinakan. Jadi am kita ingin dak program tunas usahawan Belia Bumi Putra ataupun TUB tu ngeruah di kau lagi inisiatif perintah untuk menggalakkan tabangan generasi belia posok di bidang perniagaan. Minggu inan tu sebenarnya berpeluak sewaktu Kongres Usahawan Muda Bumi Putra Terata 27 Engkapan 29 Mac 2014 yang amat berhormat Perdana Menteri mengumum peruntukan seekor 10 juta SME Corp Malaysia untuk muat program tunas usahawan Bumi Putra tahun 2014. Jadi am kita ingin dah dinakan kok yang pun program tu sebenarnya yang nukung dasar pembangunan belia negara minggu bangun usahawan ngeruo antara bidang tumpuan buat-buat untuk belia maju ngogo pebundak. Kapan program tu nasar gulungan belia Bumi Putra anu nimuran lekat sepuau ngabut 30 tahun anu bengen minat yang lolem untuk mengebiak diri di bidang usahawan khusus ni belia anu bengen sijil kemerian asas tokon ko institusi latihan atau pusat kemerian tempatan. Jadi amun tersobi un kame boleh nak menerai yang pun tabangan orang ni si TUB yo tu bengen dokau tau fasa ni fasa bok-bok ni yo bengen dikau bengkel perniagaan sepumbangi yo pasal pendaftaran perniagaan, pengurusan model kawasan pekerja, perakaun asas, pemasaran, penjenamaan kawasan harta intelek. Lepas eh, kemudahan tabangan oleh kerajaan kawasan institusi perbankan pembentangan cadangan rancangan perniagaan RP. Lepas eh, kedua, yo bengen bimbingan perniagaan kawasan pemantauan fasa 2 ni sebetar den tahun ataupun 10-12 bulan lah kok amkum layak turut pertimbang kulit tabangan maksimum 15,000 geran perniagaan. Jadi amkum ingrati lagi pasal linan tu posok jokam ta smecop.gov.my. Jadi kamu boleh ngedak sebab ni kok tau tabangan-tabangan lagi kerajaan tu cuma kita nyak nemu ni ataupun kita nyak ngerati jadi pemiati. Okey, me amkum boleh ngedak sian boleh ogobi sian un nombor telefon ni me un email ni me am kami ngerati tilau kami jadi aku boleh marah engkam jo okey NSC info by to collect pasal program tunas usahawan belia Bumi Putra TUB. Jadi pasal kita diam segmen mene lagu bobo sibe penaku tu lek dinakan ti muazza susah banan nak orang ni lagu ni rengot jangat lepas se lagu ding koton kasih be penaku lek dinakan ti Zack dokonyo pan penyanyi itu Jakaria Live engko pan lagu kata soro Dang Ratna Bakri be penaku lek dinakan sida siksa kasih in siksa pedih kasih ti ha telung buat lagu tu setutan dasaran sama ala bana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entah dua lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, setutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania, jadi pasukan berbuat anu berjaya otomatik lekat Oceania, bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detang e bangi de minggu.

Teratibi kadinakan. Luman tanak, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan lak, ko pen meduai tekanan langan lak, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Lagu Sangkir aling ni, Sangkir nyak lawa amun kau nyan mitu. Ah, go. Jadi
1: jadi nyano pakuku, nyano dayaku. Pitu no kau, Sangkir nyak lawa amun kau nyan mitu.
0: Terat lagu sebulan no. Mi. Okeylah, lagu aja sih khas untuk jomo-jomo yang ngogo sangkir maung.
1: Ya, kami doangan maung akan ngogo sangkir. In buat timaung sih.
0: Briswok kami.
1: Briswok kami. Pukul dangan kita mu sih.
0: Sencong Arab meno kami.
1: Sencong Arab, kadang-kadang anu Mesir, Egypt. Jadi dong lupa.
0: Sudah jauh kita kalah sini.
1: Ini lah, ini lah.
0: Kau.
1: Kalah tak Padang, tak Tainya kalah. Maroko. Alah pedine.
0: Pedine. Tapi pian-pian kau pian pun merajau yang ngintai kau biasa no te yin dong kau maku lagunya nyan no tapi yang mulai no aku
1: mulai
0: no kami sebab habis no siaran sama sekejap lagi sambung kau siaran Bajau Pantai Timur sele
1: dong lupa mau kau lo ahad kami akan bersama kau DJ Fatin
0: bana pian kau pian pun terima kasih kami yang baik nukung kita kau sentiasa nukung kita tak sabar BFM Hasni tak siaran sama Alap Bana tu agak aku teko no kami tolong siaran palap-palap kam anya no pengen majal lu syukur alhamdulillah kale juga ma
1: in barat no
0: nya ne majal barat nya ne mak lagu lagi ni telat indo no habis ko kang susah lagi kiti
1: ya dong di somong boleh mak tak DJ Fatin
0: nyini kuling awal ban habis siaran sama tu boleh
1: ndaya kam lambat posok
0: kam lambat posok ko
1: siaran sama tu pukul 3 sampai pukul 6
0: low lekat Senin ngabut
1: ngabut no low
0: sodon ni marah no
1: ngabut
0: jadi ambong kam posok kemawal
1: sebab mun kemara rahat mau ni Senin no. Kau marah loat Senin pun mau ni.
0: Habis cerita ni.
1: Jadinya. Okay.
0: Mulai no gitu tu.
1: Okay lah. Lagu yang pasang.
0: Pasing deh. Okay, nanti lagu bemanang anugerah carta lagu. Anugerah carta lagu popular Bajau akan
1: baru Agustus. Anugerah lagu Sabah. Alah,
0: kau ngintam pun tahu carta lagu Bajau.
1: Mudah-mudahan unkang lah. Doa kamat. Oi, dinakan di Mekale. Doa ada kamu uncar carta lagu Bajau balik.
0: Bayar lah gitu. Masang lagu lekat Asro Rozai.
1: Wow. Mekale kau sayangku.
0: Eje Rozai Azmi bingin sodon ni. Jadi palam kau semua tak pelanan dinakan
1: harus. Eh Rozai kok.
0: Rozai.
1: Aku kujai. Jomo bolong.
0: Okeylah. Terus jumpa kali kami dinakan. Siaran sama.
1: Alap bana.
0: Assalamualaikum.
1: Bana.

Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama. Limpo dekat pukul telu ngabut enam ke

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Baja Ohiling Sama Balkalak Mustahak Habalahat Kua Piti Exercise Chris Strike Hinabunan Ani Hinang Makota Belud Ngabut Ni Duampu Maka Pitu Halibulan Pitu Itu STB Mahogpot He Magtabang Industri Nabu Tahun Melawat Sabah 2020 Maka Pitu Tentera Darat Malaysia TDM mereman ngahinang eksersis Neonan Chris Strike Siri Tulumpu Makassa tahun 2020 Makau Nom Magbeak Maka Tentera Darat Amerika Syarikat Maka Tentera Darat Australia Makota Belud Latihan ina ani nagna lawitisi Sangpu Halibulan Ngabut ni 20 Maka Pitu Halibulan Pitu itu Latihan tahunan inan mua tujuan masungan kaupayaan operasi magbea ruisab pamahog pot he magtabang katantraan antara negara makabea. Baramda kayu haka TDM matalak togol masa latihan konvoy aset katantraan akan pelabai minlan kota Kinabalu tuaran maka kota Belud. Gansa banana ani panduan ako isbat napain hinabu palapay minlan ina ani ruisab da aliha bangiyay ani makanda anggota tantra PHP itu ban anggota tantra luasan lahat maka aset kahat tantraan makawasaan ina ani. Masyarakat dapat

0: Naglahat duizab ni sabia ko da maleted ay haka yakan makapulak palikan mandusia. Hemat sakap anapu tahun melawat Sabah 2020 maka pitu Lembaga Pelancongan Sabah STB anusun pabalik strategi pemasialan tahun sinong. Maka tumpuan 7 hemat tabang labi lapat magbeak maka pemain industri. Pengurusi STB Datuk Johniston Bangkuai ngahaka hek magtabang misai harokan mustahak kok maka kila-kila kamemon halik bai negara patak tapangatu maka muan manapaat 7 industri ruisab komuniti dapat gelahat. Beliau ngahaka putihek mas sesi libat urus kluster STB pasal garak strategi maka pinag halian matahun 2020 maka pitu makota Kinabalu. Yukna minsan ru prestasi pemasialan Sabah 5 bulan panagnaan tahun iti maka aki gantoongan pemain industri bal minjari hampul-hampul sabab hek magrau grunia songna ahunit maka kehandak pemasial sidaru baluwa. Datuk Johniston di Arwista pembantu mantri 7 ketua mantri ngahaka pemerintah lahat akan patuhi muan sokongan min promosi patujuan pematamuasan dasar maka pembangunan infrastruktur. Bahan pemakai kata luar antoongan magarak muan kemenalan kelayakan kota Budi Disil nilalin 7 ahli keluarga. Lingka inaan ini ndak praktikal risab mampu maka palampungan susah isi luma. Aplai amalalin kelayakan manjarini hinang min portal rasmi Budi Madani tata aluk 7 syarat maka pengakuan ia baini tatapan. Nia onnom lumak pataan ang pun mariam katunuan ma kampung talantang lan damai kota Marudu awal subuh sibae. Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bay matalak bahwa sigam baik maka talima haka pinagrairaian lisak 2 sangpu maka siam miniti allau. Da pasukan sangpu maka 20 anggota min balai bomba maka penyelamat kota Marudu anu magnakura mapagawai bomba kanan 2 Aloysius Juin Asumo rai-rai anru ni tangan kajarian anu tanak na sangpu maka 5 kilometer min balai. Katunuan 5 lumanan angpud antara siampu ngabut dahatus pahatus manakala ada kayu luma lagi mariuman 5 pahatus magkaat. 4 motor sikal risab angpud. Operasi pemadahan makai 2 hos taha 400 kaki maka poon bohek min jantra maka parit magsekotan. Misai ni laporan magmula operasi tamat lisag 5:30 maka 3 minit subuh bay pain bomba matongan keadaan mereman selamat na.
1: Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sambangan mga hijra, ngay kahal pangintuman peristiwa paglalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magbiya makabaan sahabat na min kota Mekah ni Madinah 620 makarua tahun Masihi palabay gomru minjari matag pemohog pot pagtaukupan risab nalikan masyarakat magbaluba 7 ni kahapan. Pembantu mantiri, tujuh ketua mantiri, hal ihwal agama, Datu Isnin alias Ningahaka, semangat hijrah supaya pinandaan meramkan luman perangan lawan, min kaul, sidda magkaloman, magtabang maka mahilalak pagsaum bibihan, magkaginisan kaum rusab agama. Datu Isnin, ya Rusab Adun Klias, ngahaka butehek tujuh pambarita, baipain ngan rasmian, sampangan maal hijrah, sampu maka 44 makawaluk hijrah, saliru 2020 makonam, bahata daerah Beaufort. Haji Nafsin Aliamat, tapenek selaku toko maal hijrah, bahata daerah Beaufort. Koperasi SMK Tansau Penampang diwantuk selaku koperasi iskul akahab Mas Sabah maka atasan 200 tulumbuk maka ruwa koperasi iskul masuk kelibut lahat. Pengarah Suruhan Jaya Koperasi Malaysia Negeri Sabah Awang Rusli Muhammad Yahya ngahaka kajayaan ina ani maka buktian koperasi iskul mampu maka peluas generasi tapangatu maka taga jiwa sauragal. Awang Rusli nibak RTM baipain ngan rasmian sampangan hari koperasi iskul SMK Tansau tahun 2020 mako nama penampang. Gerakan koperasi iskul Mas Sabah butina ani maka tipun labi 220 maka tulungi bu anggota maka kolek hasil tahunan nekot tulumpu maka siam juta ringgit. Halli Dakayu daerah Dakayu kompleks sukan nui pinakan sang aku maka kila-kila lawi hekar ayat Sabah taga kapanyap sukan taga kualiti masuk ribut lahat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka halli ina ani ya negara akatogolna hek pemerintah lahat aku maka kila-kila kami mon daerah taga kompleks sukan ya palbut. Minta da maka pahogpot pembangunan ahli sukan min bahata pamoonna. Datuk Nizam ngahaka butehe baipain ngandak kandi hinang ma kompleks sukan maka arena belia lahat datuk. Anu hingga hinang pemantauan ma kasongan hinang risab keadaan fasiliti ma kompleks sukan minaan. Angabut ni betina ani sangpu maka pituk kompleks sukan bainani bangun Mas Sabah manakala dua lagi matongod maka sook anu masih hinabunan hinang. Perdana Pak Tanjung Aru alasik depa balik mabila banana anak na nasab munyugan patagan pabida-bida inan baipain dibantuk dibuka pabalik sangai 4 halibulan pitu pala baisi. Minta da maga pakaluman pabalik keadaan paghali-halian ma bandaraya kota Kinabalu. Min pamantauan RTM maga tau, rata-rata aa magtakahan kahap toongan panalimaan sigam mapalkala ina ani anu ingga sangai bay ni tutup babulan siam tahun 2020 makampat. Perdana pak ni buka sakapa Allah anak na min lisag pitu subu ngabut ni lisag pitu sangom. Pamupu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si. Exercise Chris Strike hinabunani hinang makota belud ngabut ni 20 maka pitu halibulan pitu itu. STB mahogpot hek magtabang industri nabu tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Betahina balahat ku hapiti panisedihan min seksen berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: AM Special.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat tatas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galal juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yana negara tagna-tagna meriam sejarah ya wai minjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu ma tahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
1: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pakai lehon bi kami.
4: Sabah VFM, siaran healing sama.
3: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
5: Ambang rasa.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi nubaran sanak dan akan mai-mai rupa ingka maka kali siaran healing sama masih lagi simparan itu Julia Jem lah sandian kam ngabut ini sampai itu dan kita menggambar insyaAllah murah-murahan nak ni buah nana peng kita bi kesehatan nak kahap kok kita bi maka pelanjalan nak peng amanah anu patanggung mabahata air rupa ini ni pag amanahan ma kita air rupa ini hinang painang talan jalan ta marum kita maghinang marum kita mang ayu sehingga mangan gaji supaya kita magmahot-mahot mandaan perikmatan akahap ako say-say rupain mag-urusan maka kita ambal niya ka burugalan ambal niya ka buriduan ambal niya kalengogan ilagan tamin tajari kalengogan sebab inaan ya kan maka kasau pengutuk ta mabila untuk tambal nalua panelimaan akan jalan sedih maka tanda sebab batinaan ni ginis-ginis nah ni itu maka tanda badan manusia anu kulang-kulang sakit dangai pangutuk sebenarnya masalah dunia batinaan ni kehekaan nah jadi ai rupain pahilala tah badan keanakan jaga tah badan keanakan abu tanda sembali-bali sigam itu menjari selarangan taga penaki ataupun kesehatan untuk sigam masalah sebab apabila inaan ita jari mabanan makan nak tah tentuna pengaji siga akan takah taganggu keluman siga akan ambal sakit malandasan sabanal sebab lengog ginis-ginis mabatinaan ni jadi yang go amma ni ebot-ebotan ako anulutan napain banan ka anakan da ani pasagad magongka lagi-lagi pengongkaan game anu ma talipaun min internet bitinaan ni song na magsasong abutan ania lagi itu bahana bahau maka tanak ni banan anak-anak muda sababan makalanduan magongkara kayu gaminan abutan sigam tapi raw itikad siga maka akal pikiran siga abutan magkahinang palkala-palkala anu magsaga tongan maka lunas-lunas mandusia anu atuntul jadi ilaganta abansanakan

0: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Benar ko hasan akan magsukul ni ka manui setiap abai masa bahwi FM siaran Hiling Sama waktu itu ada segunam 20 maka tulu pasong-song kita enggak gadi paso do waktu Rabila Pantai Barat itu sana kan ajari Eropain sapali ko hak cuaca untuk biasa na ko piti ngapun ni ka pahaluan de luar keadaan na masiru butuh di ilau serakan anu hingga lagi-lagi na lawi ti si ya ni tunga ngalau si makalando landos baliu jadi murumrahan ni na anim balu sama ka inai-inayan amu tasuhud murumrahan ni luyusan lahat ta min bahana baliu kosog min magsabab min hunus nyonan taupan bavi ai rupain na insyaallah murah-murahan saya makatan nak ni kita jadi isbat nampain banan sana kan makalah nampain haka-haka cuaca ataupun bangambal batas upi makalah amin siaran radio anda umbi saja min laman Met Malaysia ataupun My Cuaca ataupun ni Facebook kan ni paluas sesi nama Facebook segoda ngasih bengay palkala-palkala anu ambal itu nyata ataupun ambal benar sebab pai ambal ketatuan tangge jadi untuk rasmi nahe anda tak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk Sabah keadaan maghunus magbea maka letek nama pada laman jajahan Sipitang Kuala Penyu maka Beaufort dan bila pantai barat jajahan kota Kinabalu Tuaran maka kota Belud dan bila Tawau jajahan Lahat Datu maka marabila Sandakan jajahan Kinabatangan maka Sandakan wilayah persekutuan Labuan dari Sabda Lua ngabut nikah sangoman itu. Jadi keadaan balanan tu batin nak ni sanakan isbat napain maka le napain haka-haka kok kita maka illak min bahana ahia.

0: Magatubang Mahkamah sa Alabakalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi. Bangiay makawasaan biraran atau marai taluak runuk niya hapna ni sadiahan da kayu bag pagdairayan yamin jari makatabang kaam nandal alum tegol pitumpu makaruan jam. Ay napain ayay niya mariom na pakaian taumpa sadal maka baju jaket kasalamatan untuk panganjaga baran mariom indaginis keadaan. Tiup-tiup atau wisil salaku ayay isarat hinabu kita angamuk tabang baanan sulat mustahak pasodna identity card paspot maka pail parubatan bohe ni inum sakulang-kulangna dakassa untuk keperluan rai-rai tadi paun bimbit maka power bank pangilangila ako nuinui napain maka pagtao sin tunai mustahak bang iay system elektronik amatay paslait maka ubat untuk napakai hinabu makalodoman atawa misa aikaran kit kecemasan atawa kotak tambal ginisan tambal maka ayay pamalisin ri kinakan tatago atonggol ako taga tanaga sementara angagat tatabang aradio riki tabua pehep itu. Ako kita makatau ay maalumat rasmi. Bag pagrayrayan itu, nga ika pamakitau, sago ako makakila-kila kitam si Daru Mariuman magsakap. Nisadyahan bag pagrayrayan maka pinatanna matag alakas ni gaut. Bag rayrayan tanda ambal gunahan sago bang iay runuk landu ni parulo toongan.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah BFM.
1: Siaran healing sama. Mbal nasa.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, libos na bang magharib sana kan untuk Dabila Pantai Barat. Selamat dunia, salat waktu magharib. Maghabang ini kami tandangkan Isya. Masih lagi waktu Isya Lisa Gapitu Limampu Makassa. Wadah segenom patpu tu yang tak suri-suri tamah kuapi sana kan. Maram serat diling sama itu jari Haiti kayu haka-haka ni kaam. Hingga kamaram bila tawau masih lagi hinabuna ni kapal haluan acara pamupus kanibal belia Sabah ma kompleks sukan tawau anu hingga lawiti si bay nagna maka ngabut nikah pahaluan. Dah kayu lagi haka-haka ni ke amsanakan seksyen hiburan maka music RTM Sabah hinang uji bakat bintang kecil maka uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026 anu hingga uji bakat itu ini hinang secara meram talian sangai min bulan HSI ngabut ni 20 maka 4 hari bulan pitu itu jadi syarat pemeaan rakaman video ongkaan ni hinang meram rakaman landscape ataupun yuki papa baga sana kan enggak ka pateng ge telepon ni papa baga jadi dah ni papa itu hiling-hiling sedih dah ani hiling-hiling sedih min rakaman ini nah sedih min hal rakaman ongkaan bi jadi papa unbi video ongkaan bi ni telegram SHMRTM Sabah maka anda unbi ma laman Facebook rasmi seksyen hiburan dan music Rui Sab nia QR code na ni ada jari pawi unbi on umul maka daerah Rui Sab on ongka deluar-deluar harus sedangkan untuk uji bakat bintang kecil maka uji bakat bintang Piramli dari tak dapat bi untuk mengiakan niat kelebihan hingga baknan sekakak anakan bisa atau ngongka ataupun minat ngongka nah pawi unbi nah ma itu bintang kecil itu nah anu rusab salara kayu hebat dan nunggu emak ngalilai kelebihan baknan ke anakan.

0: Magsukul sa pamamakala siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah serangga pinagsukuran maka amsanakan paaway mapain masaba VFM jari pai nai keadaan bi ngabut ni betina ani okay ru paha dubuhe embal ni atulihan ngabut ni kasubuhan na air pain nganda bol jari ani lagi dia law itu bang itu bang embal ni ai maka langan ka amsanakan andi lagi dia law itu ai tilah bi awal ngongka serakan pagatuan Spain maka Belgium. Jadi enah da pa income magkasal nganda pa in da niya magpid di atay sabab ingga-ingga negara ni sokong taraog but na bay di allow si sabay banan panyokong Maroko pate

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah sangarakan magsukul ni ka Amanoy setia makali sa Babi FM sarang diling sa mangabot na ni pamupus na matongtong masa na sarakan but biasa abahan ku dua ongka iti janji ku min si Azid maka karamayan min Rizal insyaallah marumurahan ay rupain bay pasapali ku maka ama untuk makuha piti ya rupain maka gom-goman maka songsongan pangitao pangisayo maka mustahak na isbat tah pakaleta haka-haka cuaca kok kita ambal dinan bahana hunus ya anu makata dua ma betina ni marakarangai nagara Eropa insyaallah mudah-mudahan mareman selamat tapain kita jadi enak jaga tak kesehatan jaga tak keselamatan mudah-mudahan bisa bahagia jika kita maka tatasa ketakwaan maka keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tah umur mabak lagi.

0: Soul.
1: Jam katulura pamagunan takaw gitinyo Sabah BFM Kasaruan Raku Murut. Kan sentra random amtabi Malaysia Madani tanau Sabah BFM Kasaruan Raku Murut pasukan ko e Silvia Majus. Tanau-tanau matang, exercise keris strike atangon egura kota blut sukura kadungu peram tulu aribulan sila rakitio. STB mangirot ra uyu industri, manguma rabilor manambuli Sabah dong aribu dongu peram tulu. Sojor lantur Malaysia, TDM Raginoti mengatang ra exercise keris strike siri talungu peram sa dong aribu dongu peram monom. Mabayara sojor lantur Amerika Syarikat, am sojor lantur Australia, gura kota blut. Latihan ragitio tin malimpun raraiti sukura kadungo param tulu aribulan sila ragitio. Latihan pegonong bilor ragitio, maka kuayan mangikang peragandaran operasi nilo, suaira mangikang rauyu ketentraan, ru pamagunan nakalabit. Ralom ronda bala ramempatanau TDM nambala, Buero latihan ti atangon konvoi rapu ketentraan kulimanin manampakuan rasailan kota Kinabalu tuaran am kota Blut. Intoraginya uluna songan binilinan masalok pagila lain pat sumail rasailan rakitio. Am kalau magalarau amun makakito ra imbor rusojo lisar am rapu ketentraan raliliut nakalabit. Mamagun ra entok nakalabit niak pinakara kalau mempatabual ra tanak panapanan taman suku mempalabu rekai mamangan ra mamagun rati. Tampasan mangumak rabilor manambului Sabah dongaribu dongoparam tulu. Lembaga Pelancongan Sabah STB menanam pos saguli ra strategi penambuluyan rabilor matong. Ria manimpok ra uyu mapiot ra pemain industri. Tingkana STB Datu Johniston Bangkuai Mindagu, rayus maguyu timatang kosen mangaru ra tanak panabal ondo atangon rayus monsoy. Makandar milau amangani rakan sayan ra industri amamagun. Ya Mindagu ragetio patra sesi libat urus kluster STB pasal ra cadangan strategi dan inisiatif 2027 ra Kota Kinabalu. Semoga triso kabalu rabal penambulian Sabah ter limongan sila kesa bilor aragitio monsoi pemain industri kalau matang mansukan kaga. Gitu internet pagi gilawan global gumai mapagon am kita kru menanambului masalok kumulau. Datu Johniston ondonyak mangindangan menteri ratingan

0: Nai Menteri Mendaku, Parita Pagun Rais Manungka Amai Rapa Paulikan Rasukuan, Papagandaan Radasar Am Kasingkatan Infrastruktur. Liliwa Bala Swasta Kenitak Maningganai Ra Ingkual Ra Produk, Ambal Bagu Mapasinggai Ra Guang, Kosen Mangaru Rasaba Rayus Kasagain Ru Mananam Bului Rati. Guangon mangiora kelayakan kota Budi Diesel takin nyakrapa sambaloi inapu monsoi rumah kapakuan. Bal regitio ilain matimpok am mempakaman rakapakanan sanin rusuang baloi. Rengong takau rapamaguangan rumah kapakuan, Ijoni Adams, Landu Masaliri, Syamrin Bolutu, am I Muhammad Nazri Kusairi Aliudin, ondok tinum ru RTM, sor rapusor pakun.
1: Kalau dari saya memang bagus lah, sebab boleh mengurangkan beban.
2: Itu kira okey lah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik, pergi anak dari ibu bapa, pergi anak, pergi keluarga yang lain lah, yang terdekat.
3: Kebaikan dia, kita berjaya mengurangkan penyelewengan minyak.
4: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Kita akan banding rakelayakan mabuli balon mayara portal Budi Madani nakauli rasarat am iyo ondo inaru. Onom baloi napu kosolob gira kampung talantang ralan damai kota Marudu marmatawangi ra ororaiti. Kopisan bomba amangindangan JBPM Sabah ralam rondo bala ramam patano nambala bala nilona kapura piau namulali rajam kaduo moperam siam ngaminit. Suang moperam dua mengangandoi intera balai bomba amangindangan kota Marudu. Tininganai ru tinganai bomba kanan dua, Alesius Juin Asumo, inataran da intok ragili, ragalur moperam limo nga kilometer intor ara balai bomba. Suang limo balai nosolob suku matus piatus, liliwa rondok balai nalunsai limo piatus. Apat motosaikor niak nakaya kosolob. Kandai mempelasa nanapakuan ra dua aliran, ra galur 400 nga kaki, ra pundu timung, into ra jentra amparit na kenggar. Kondo painawo na lungganang pinabala. Kandai nampelasa na pupus tojo ra jam kalimo, tanunga param talu nga minit ra susuabi, na lupus bala bomba na ngaru ra bal monsoy noyo.
5: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragurumurut.
0: Pamparamayan ramal hijrah salah kayuk mangkara rabal binandingan ri Nabi Muhammad. Nababaya rarangan-rangan no intora kota Mekah mongera Madinah ra 622 Masihi. Kanya kena nasau kerahintok mangikang rapas senanganan amang kimai teramamagun kumulau rabal labi monsoy. Mangindangan Menteri Ratingganai Menteri Tayar Hal Ehwalugama Datu Isnin alias Ni Mindagu antak ruguang manding matang paindolomon dalam bayang monongorau mayara paliso magugurumat magi gindangan amagalung rekan sendu memagun nan salinut bulu am ugama.
6: Yang penting benda yang kita perlu kehadapan hijrah segi pada jiwa, pada minda, seluruh kepada masyarakat kita, terutama sekarang dalam era teknologi, dalam era yang lebih modern ini.
0: Datu Isnin ondanyak adun klias mindagu ragiti orang mapatanau nalupus napatalimpun rasmi rapam paramayan mal hijrah 1440 ngeparam balu hijrah 2000 ngeparamonom tayar libung bofot. Haji Nafsin Aliamat pinili kosena tokoh mal hijrah tayar libung bofot. Koperasi SMK Tansau Pinampang pinili kosena koperasi Sikulan Monsai Tojo Sabah nangala suang 200 talungoparam dua koperasi Sikulan Ratitiko Pagun. Tinggalai Mayo Suruhan Jaya Koperasi Malaysia Pagun Sabah Awang Rusli Muhammad Yahya Midagu nasulutan ragitio tatandu rakoperasi Sikulan Mabuli Manirong Ratungku Sonda Makanar Gumula am Masaga Mangindapu.
7: Dengan adanya usahawan-usahawan yang berjaya, ianya boleh membawa, memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, ini akan memberi impak kepada negara kita, negeri kita khususnya. Kita melihat SMK Tansau mempunyai potensi yang cukup besar.
0: Iawang Rusli Tinumru RTM nalupus na patalimpun rasmi renam paramayan da oro koperasi Sikulan SMK Tansau Bilor 2000 dongo paramonom Giora Pinampang. Koperasi Sikulan da Sabah Ginoti Nanimong naselan 200 talung 1000 anggota raampos maumong pagonang bilor makasuku tarngoperam siam ngaju tangar ringgit. Bal rondo libung rondo kompleks sukan rayu si kangon kosen mangaru relawi masuang mamagun Sabah makonora ekses rakaloyan sport ratitiko pagun. Menteri Kasingkatan Tuk Bagu Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu bal ragitio ikidio guangon boy mawar ruparinta pagun kosun mangaru rapogonong libung makondo kompleks sukan nondo maukop malingon mapain duor Kasingkatan Atlet Sor Ratayar pun tojo.
8: Dasar kita ialah untuk mewujudkan satu kompleks sukan satu daerah. Setiap satu daerah ada satu kompleks sukan. Oleh kerana keadaan geografi kita ini yang begitu besar, yang luas, yang jauh-jauh.
0: Datu Nizam Mindagu Ragitio nalupus nambujak ra kompleks sukan am arena belialah datu. Kosan Magilong ra imbuor kapam aktiviti am nyayuk kaloyan sor ra kompleks sukan Raginio. Suku Raginoti mau param tuluk kompleks sukan binal Noyor Sabah liliwa dua poyo ikinnya giura tongot amsuk Raginoti balon. Perdana Pak Tanjung Aru Sin Maguli Maramai Patra Ulun Nasongan Tumalimpun Muntur Rintok Raginio Nalupus Inukap Saguli Rakoper Rakapat Hari Bulan Sila Ragitio Nalingon Nampak Saguli Rakaramayan Lumitau Rabandar Raya Kota Kinabalu Nagilangan Ru RTM Kasuangan Ilondok Matong Rataman Ragitio Nansukan Ranangukaban Saguli Rataman Ragitio Nalupus Inangaban Rasila Kesiam 2000 Paramapot Bobokono I Muhammad Nazri Kusairi Aliuddin, Muhammad Ryan Rizman Abdullah, Samsudin Awang Bungsu Ami Syarmin Bulutu.
4: Alhamdulillah, semenjak Perdana Pak ini dibuka, ramai pengunjung Bali beriadah. Kan diharapkan tidak lagi ditutup lagi lah.
9: Untuk beriadah, ya, untuk mengeratkan sama kawan pun ada, dengan untuk latihan beramai-ramai supaya enjoy.
10: Tempat ini memangnya sesuai dijadikan untuk menganjurkan aktiviti ataupun kejuhanan untuk antarabangsa sebab kedudukan yang strategik dekat dengan pusat bandar dan juga kawasan penduduk.
11: Kalau boleh jadikan meriah seperti dulu, menjaga kebersihan, meminta keselamatan, bagian keselamatan untuk memantau setiap kawasan lah supaya tidak terjadi lagi seperti yang dulu.
0: Perdana Pak Ukabon Pogonong Orau intara jam katulu rasu suapti sukura jam katulu rarendom. Pupus ketia saguli tanau-tanau matang. Exercise keris strike atangon gira kota blut sukara kadang peram tulu aribulan sila ragitio. STB mangirot ra uyu industri manguma rabilor manambuli Sabah 2000 peram tulu. Ginen pupus ru tanau tinanda ri Miriam Ajim intersection tanau ehwas masa. Kansendarundom am tabi Malaysia Madani.

0: Budi Diesel untuk penatalin pun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita Diesel persendirian makasih ya ra Diesel makasubsidi ra logo donga ringgit mau perngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup am jeep Diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Alalalalala, kau lupa tu teko timu. Ah, pai tak kau lupa tu timu. Pati tak kau mariu membarus telefon nama nginjagup. Ah, lasain pipe, amun kondo baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara tekawa, timu rondo tangguang, magayai ratimu, mengampin ramalubat.

Ya rimba ndo bago norongo minret ini pepkat kau rinimba ri John Jarip ninggalan nanda kolondo bo onong nage betita kau rejam ka tulu meperam siam ngaminet parinkuanangan ninggono piramin ngangai pepkat kau ranam pilira sababi FM kasaluan ra kurumurut masa merongo minra ginati syukura jam ka siam ramakuno jadi maruna monsen sakran namente pepkat kau bal orgaun panak kalau kukula monsen stopot nora semoga tra met Malaysia patraginoti mokondo gani terasa mawas angin mapor maka angin ramapor ya nayo ke timpalak ya nah sau kratitiko pro pamagonan tagau muluk biasa rekeda pahang selangor serawak pagun takau sabah sor arasi pitang kuala penyu bofot kota kinabalu tuaran kota blut tawau lah datuk sendakan kinabatangan nakasimpungnya kelapuannya rarondom radio jadi pagi lain pabukat kau mulup yondo mangkiralan patra nanti marunda mangkiralan patra nanti perikonan yang gondok pior nampili ra sabah BFM kaselon rakur murut emparangan ramion rarondom radio jadi rondom radio sendakan dalaman no pokok nongro kalimoti mengkorong kau ra rimba-rimba malupus senyo rejam kabalu ramaguno ina tangan pakitakan rarimbai malupus azan baku ina tangan tazkira untuk binal rurangan mengandoi Hendrian Niklon pasaluan maya pepukat kau jadi rayus mabiaramun darunda meteo ralom kasaluan ragur murut intara Sabah BFM rimba intari jakia pulungan hambayan sunondo rimba intari pahiripita bunga ros rinindan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ite kentaluno juara dunia inggapati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Lia, oh Lia, sore kau. No, mempatutulu ya kura-kura parupala sitik ti. Tahu hari sarati, patarin kuno dirun. Ata no nunggu gitu ogin samol ti.
3: Ku agen samol kamu, masuang boleh balon ti ruwit gitu ogelinik. Ngam nerani orang pina tuntului menakai ini kula parupala sitik ku ti.
2: Kya, jadi gitu ya, bakul nanti gitu ya, katia rati. Intara kula parupala sitik kya gitu ya.
3: Topot, kula parupala sitik ini olinik kananan tamko kan.
2: Iya tupo, mengonsa itu po. No, gitu ya bakul ti ya, lapon kuam.
3: Ai. Iminan ganu tangan no, gitu lo bakul ti makitomu tu. Iyo tangan ti, talano nora tamu kono.
2: Kalau gabal iyon ku, takin kurisara.
3: Anu isara kia ruandu bokon gitu linik.
2: Oko ti ya, iyo noron-norondo nasangutan nungguang kutu.
3: Anu pinay. Kan sayan am alung sor rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbau rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot am masigo ratanak imbor sor rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu, sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu, sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabayar ra Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: Jam ka tuluk terung operam 5 ngaminit pabukat kau jadi gitu logor gataan do pinengkuan no inan industri kata Sabah logor gatati rasusuap no ya ka moparam saari pelan am nyayo ke ro kesak minggu matong kau param talu ari bulan sila ra katulu ya susur gata baru saya siam ngaringgit mau param lima ngosin sekilo kapingan dah kalau inub great kasa apat ngaringgit onom ngopor apat ngaringgit onom ngoparam balu ngosin sekilo kapingan dah kalau inub great karua bagu talu ngaringgit siam ngoparam apat ngosin sekilo kantalan grad kasa 4 ngaringgit tepat ngeporam 6 ngosin sekilo kantalan grad karuo 3 ngaringgit 3 ngeporam 1 ngosin sekilo am sikarap 1 ringgit 5 ngosin sekilo ya parikunangan pepket kau ndo rayus simimpung ramon dalam kasaluan ragu murut rondom raitio maira FB live mai koseni sabin kangut parikunangan ya Philip Maling Robert Berto kansen rondom kono parikunangan ya itau Fat Siau neyuk parikunangan dirun Sabin kangut tir kono bilin kansender nom oro kalimo rangangai rangan ondo mangkirong reka saluran ragu umurut pasindangan takau mon say tir kono jadi intori maling panar kono kansender nom perikonangan nyakripita guntis rendom metio rayu semimpung ramon dalam kasaluran ragu umurut rendom metio pukat kau merangan takau frido mantaps on say kono perikonangan ya jam kabalu ramaku noina tangan pakitakan dari mbai jam kabalu talung ngopor ngaminit makorong kau ora tanau kebukurak pasal ara piala FIFA 2000 dongo para manom rimbar semenuti jus lena imbing paik pakuluso guang
1: kuno poyo akau rayus aktif ambal ra aunyak uman nyin bali ra tukir-tukir ngoro raja keraja nupahun aktiviti alap uman nyin bali ra otopot kapio kuno kawang keraja ra upis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhinu. Ang isangkul intoray intok minamulira kerita, sumuku raupis, ang isangkul moira kantin, mako ika arang, ang kulia mos rafail ami kapio buk nung upis mo yun. Mayara rahupin na sila no pusor kapiahan tikop no tana WHO, 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit, aktiviti physical rasa minggu, kung napakuling nga risiko penyakit, ay ka ambal reaktiviti no kapiahan no inan.
2: Gula, akasip kapio na intaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang ra inan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibit ra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nun sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, angin vitra inan apihah.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah, Jains Nabawan.

0: Soul.
1: Inatangan pakitakan da rimbai-rimbai.
2: Kansan rendom yang gendok pihak pukat kau, kansan orang kalimu rendom ragitio ke... Kamu para ribuan silakan dulu dong ribu dong opor am onom ikutok pena tangan pakitakan dari mbai pasaluan mai memberaki sil bemaju selalu pena tangan rakitio syukur raka paparan kasaluan rakur muruti rajam kasiam ramakuno ya jadi maruno masuang ramio nondo makina rapagukulan FIFA dong ribu dong opor am onom reti jadi kuperok-kuperok pasal ara FIFA malap min kaining rajam kabalu tanung opor ngamit ramakuno memberarangan mengandoi Nika Andy Anthony ya. Jadi parikonangan yang kerang ngai pabukat ondo nangator nera pakitakan nilora rondom ra gitu maya ra kasaluan ra gurmurut maya ra FB live maya rondom itu amnya ka numbur nu WhatsApp maya. Jadi rangan-rangan takau kesuan ri Florita lo Sobon Laurentius kan sentra dirun parikonangan ya semimpung ra FB live maya rondom itu robot Berto pio kan pio kan sayan rekono timbul intara rumah tawau kan saya rendam rangan-rangan sabab BFM rekono kosonda DJ kan saya mengandai perkenangan ya konyak rangan takau Roslan Miasin perkenangan ra astika ndak tinakan mutu sabin kangu tinggung dopeo kan saya rendam oro kalimo kono rangan-rangan sabab BFM pas sindangan takau monso ya konyak rangan-rangan takau rendam itu Julita Magret kan saya rendam rangan-rangan sabab BFM monso rekono Rojo Franky di Jawa Penar kono kan saya nak rendam ya. Mengkirung tak kau rah dua rimbai rendam itu. Rimbai kasar, rimbai ri Herda Robot Moyum Kejujuran. Rimbai itu kini tak kri John Siking. Malupu senyor rimbai ri Francisca Albert Kabahu Lumansan. Ondo kini tak kri Sofia Yusuf. Ingat tak kau Herda Robot Francisca Albert.

Ayo dua pihak apa kata kau masa ga apa mangkirong orang rimbai ondo pini ni ni lorar ndom ra gitu ya. Apa kata kau ya Eliza Matius ondo nampili ra rimbai baguin tari kerja kelanjian pinupusan ara pangkausan. Rimbai pinupusan ra pangkausan ti masa ga nopa sukuan ra ngangai ondo mangkirong apa terakhir nanti rukono kansan random ramion ngangai paring konangan ra rayus manungka ra sabab FM melansan masukan kau mangkirong ra rimbai ondo pinili kurundom later kono malupusanya rimbai ondo pinili ri robot Tom nampili ra rimbai lair kono masaga aku mangkirong ra rimbai lair ondo rinimbai ri majadi matali guangon kaloh masapa jadi ngotak kaling kedit jek lanjian malupusanya majadi matali.

Ejam ka balu dong peramsa ngamini tina tangan pakitakan dari mbai rendom radio pasalun mai raka saluran rakuru murut sabab FM jadi aku mau beli semimpo pukat kau rala minatangan itu rio mongai ra page ru sabab FM mai ra live FB mai amnya kera numbut nu WhatsApp mai ya jadi raisno apa pukat kau i Syarif Amil nampili rarimba enteri jasi daju piri amnya kibartus kungkit kalan sanan raku bayau rimba retio kosana kasagan kuak kalama kono ka malansana kura ngangai ndok mangkirong patrenuti mansukan mangkirong rarimba retio kono malupusanya apa pukat kau Sapina nampili rarimba entari Evendi Kimbit ondo pasaka dapat sukun nyayuk kerangan ngai papukat-papukat untuk mangkir orang rasa babi FM kasaluan arah guru murut rendam meter kono kan saya rendam remin ngai amelansan monsen saya kayuk ini ngak tak kau rimbai untuk pinilik kutul kono rimbai entari event dikibit oi indah.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong raih to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahu suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili wa tahun 1910 nga pram apat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026 onom. Cancelo London rondo payo pahilian peringkat suku akhir uman ra orun suap. Pasukan Spanyol hilir pasukan Belgium ra Stadium Los Angeles. Pahilian suku akhir ra orun suap na sauk ra pahilian ka 2026 talu nukaruro pasukan. Intura 2026 ruo pahilian nilo. Pasukan Spanyol na manang 2026 ruo. Pasukan Belgium 5-5 keputusan seri. Ra pahilian Piala Dunia karuro pemahunan Indo na hili yohino ra tahun 1986 am 1994. Pahilian Piala Dunia FIFA 2026 ra orun suap ka Indo no pasukan Spanyol am pasukan Belgium ahili libos no 4 nga tahun pahilian kesa nilo ra peringkat suku akhir ra tahun 1986 ra Stadium Cuauhtemoc ra Mexico City. Apat ngoper nga tahun na kasailir pahilian peringkat suku akhir Piala Dunia 1986 karuro pasukan na mati kerkaputusan seri rondo-rondo ang pahilian pinopor ras sepakan penalti ondo kaputusan no Spanyol na wali ra Belgium 5-4 am nangibit ra pasukan Belgium kain sa no nahili ra peringkat separuh akhir Piala Dunia ra tahun 1986. London hituring ngohotaka pemahuangan ng pahilan di Jupri Omompor, bekas penyerang nu pasukan Sabah na sungkai terpahilian nu pasukan Spanyol am pasukan Belgium ra orun suap.
1: Yo, kan sayan paningkuanangan, kan sayan terlondom kawi-kawi pahaka. Ini ya sinumimpung ang kini ngohor siaran nomor terlondom itu. Maya pera pahayaman takar London hino yohino. Anguma kapam ambal somi analisis ataupun pahilian suku akhir di antara pasukan Spanyol am pasukan nu Belgium ahili rasuah napa tu. Amra London itu au konasiha ambal analisis ra pasukan nu Spanyol aling. Maya perpahilayan ku ra pasukan nu Spanyol tu interne ra peringkat kumpulan suku ra peringkat suku akhir. Pasukan itu konsisten dalam setiap perlawanan. Am pasukan itu poyo mengutamakan kerja berpasukan intora ilo kono menyerang ilo kono anakor sama-sama. Am kono poyo ilo sarangon am ilo kono tumun sama-sama. Am sahumi poyo nailongkur pasukan nu corak permainan nu pasukan nu Spanyol tu ilo kono amain. Am asalok amain 1-2 ataupun sabitun rawantu. Am corak permainan itu kapam gaya nu permainan nu Spanyol itu ailungku sahumi senjata nu pasukan itu. Amaya perkekuatan nu pasukan Spanyol itu ilokono sino pemain muda dan digabung dengan pemain-pemain yang berpengalaman dan Spanyol itu pio terkenal dengan pemain dengan permainan hantaran-hantaran pendek dan ilokono abuli amatoir pasukan lawan melalui penguasaan bola dan mengawal tempo perlawanan. Pasukan itu pono am unsoi bagian nu pertahanan. Am pasukan itu pono am unsoi peju juga bagian nu serangan. Karena pasukan itu kono sino pemain ininggalanan rilori Lamine Yamal. Am abuli menguasai bola, angiwit terbola ampoyo abuli ambal sahumi. Ataupun abuli ambal peluang am ruang untuk menjaring melalui kelajuan ampakuan no angebi terbola. Maya perpahilayanku repasukan nu Spanyol tu ralondom itu pasukan itu seimbang ke setiap posisi baik pertahanan tanga am sarangan kapo am resawat. Konopo ilo bermain dengan menggunakan ataupun amakai kelebihan nilo apa sih anak terbola boleh mengawal tempo permainan amakai kelebihan nu pemain di lo ataupun striker kapom penyerang nilo koson riama lam pemain-pemain wokon ilo kuno abuli amanang perlawanan lasusuap itu. Am untuk nu pemain nu Belgium tu pasukan itu suami pasukan yang sangat berbahaya am kalanan serangan balas pahilian kapu am Piala Dunia tahun itu pasukan Belgium tu penuh am salak ke pasukan aluai kawali kapam aluai kekalah. Ilain tak kapu pasukan itu kono ilo berjaya marah ra peringkat itu kapu amin kaunsop ra suku akhir itu selapas nepawali kapam nepakalah ra pasukan no Amerika Serikat 4-1 ra bahu-bahu tili. Maya perkekuatan pasukan itu ilo kono memiliki pemain yang berpengalaman. Amasuang pemain nilo amain ra liga utama Eropa. Am sudah tentu no iloh itu tenang ra menghadapi perlawanan mayo, apalagi rasa suap itu ahili ra pasukan no Spanyol. Am pasukan itu poyo bahaya kono poyo kalap perbola dan menyerang dengan cepat ataupun apa sih, karena melalui serangan kono itu ilo kono abule yang umah ra serangan bahaya. Am kono po ilo ika kawalon, ilo kono abuli akalap rajaringan. Karena ailong ku pasukan itu memiliki penyerang yang berbahaya. Am kono po ilo ika kawalon, ilo kono abuli ambal somi kejutan yang mayo, ra pasukan Spanyol. Kono pinakuan ilo ra pasukan Amerika Serikat terbawa-bawa tiri. Amaya po rapahilain ku kono pasukan itu menggunakan ataupun nanguma rasomi bermain dengan berdisiplin amika anak raruang pemain Spanyol dan memanfaatkan peluang alap nilo amakai kelebihan rilo bola mati sawiton rasipakan percuma sipakan sudut am fokus ra permainan sawoi 90 menit itu au percaya ilo kono abuli ambal rasomi kejutan rapasukan Spanyol rasusuap itu. Amuntuk perlawanan rakaruru nu pasukan hiatu au percaya sahumi perlawanan yang onsai lain takar sesuap itu karena sahumi pasukan minsalo am sahumi pasukan poyo akaun sop meneruskan peringkat yang seterusnya. Karena karuru nu pasukan hiatu memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan au percaya ilo kono amakai ataupun amain dan menunjukkan permainan yang baik ataupun onsoi ilain takar sesuap hino. Jadi bagiku sangulun perlawanan di lora sesuap itu bagiku memang karuru pasukannya itu sangat berhati-hati. Karena kono poileka berhati-hati mereka akan dihukum dengan jaringan dan mungkin ilo boleh awali ataupun akalah perlawanan itu. Dan untuk perlawanan pahilainku sangulun perlawanan rasusuap itu analisisku mungkin Spanyol amanang perlawanan itu 3-1 ahli ra Belgium tu. Amin ya kintarako peningkuanangan.
0: Inilah itu pemahuangan nampah hilayan entori Jufri Omompor nasungkai terpahilian peringkat suku akhir pasukan Spanyol ahli ra pasukan Belgium. Lili warahino pasukan Perancis nesau ke pasukan Kesa nakalangus sinu era peringkat separuh akhir libos no pasukan Moroko nawali era Perancis 2-0 solo rasu suap tili ra Stadium Boston. 2 gol no pasukan Perancis pinagul de Mbappe am Dembele ra minit ka 6 ngopor am minit ka 6 ngopor am 6. Pahilian no pasukan Spanyol am pasukan Belgium. Kulimanin pasulan Rayus Ramai TV am RTM Klik Rasaluran Oke am saluran Sukan Plus rejam katalu rasusuap Piala Dunia 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Ya, Bob Gatka, info Piala Dunia FIFA 2024 monom binal pinasukuru rangan mengandoi ini ka Andy Anthony. Jadi Renati, Raisa tagawi na tangan pakitakan narimbai, mangkirong rarimbai ondo kirita krisa pinar tini, ebendi kimbit, oi indah.

Jam kebalu apat ngoparam 2 menit papkat kau mapasal lak takapora 2 rimbai ondo kereta kru papkat takauti i Malina Albert ondo nampilik rarimbai tari Edward Joseph selamat tinggal bujang sio David Joseph selamat tinggal bujang malupusanya rimbai ondo kereta kri William nampilik rarimbai tari apiang susun kalau boh malilianen.

Pada konangan rangai popkat kau dosin mimpung ralo minatangan pakitakan dari mbay rendom rakitio merater aru popkat puka tondo rangator ra pakitakan kalau nakasola siwa yukera masa kalau mawar tenyo maka suku takan ora pompor ke saluran ra kuromura terendom rakitio interaki silbe majius kan sender rendom pada konangan ramin ngai popkat kau ondo rayus manukaramon kasaluran ra kuromurti malapin korongan sakulir jam katulu rondom ra susuabe rimbai ra sumuruti mamopus ra inatangan pakitakan dari mbai amnya kosana pantutuleran takau ralom kasaluan ara kurmurti egonope akan sender ndom tumojokano panikonangan gitu rimbai pantutuleran takau rimbai tari irwan irwani rr sanggilan kapupusan.

Kapisarangan na totoo ang tabid Malaysia madali. Itinat kabarit na kayo nun, palamusan ko yung Flores Philip. Kapag ulo na pangat, tulad at kabar-kabar. Exercise Chris Strike kapanaw in Kota Bulud, gisam kadoon na panam turun tulan katurut iti. STB papagilot pisakanungan karajab pamarunan managuang taon tumambuloy Sabah 2026. Kabar pen pano. Susumangat dinar Malaysia TDM Master Papanaud Exercise Curry Strike Siri Kota Luna pada Misa 2026 miampai susumangat dinar Amerika Syarikat susumangat dinar Australia in Kota Bulud. Pinsingilan nila nakatimpun di Tarabeno gisam kaduan hapadam turun tulan katurut dite. Pinsingilan malikin taon nila kihantalan papengkawas kayang baguyan sa semangat ang papagirat na gipisa kadungan id pialitan pagun id kahampit. Id suang isa kapailan pinapailah at TDM id pampustimpun pinsingilan konvoy aset sa semangat mamagunar ralan kot kinabalu tuaran om Kota Bulud. Manta dila tulung kirimuan sunodan dot mentong-hontong sara mindalan idralan lit kamayan om aurumasi sekira nung kita nuyudan puru sesemangat sampamagunan aset sesemangat id kayanan pensingilan magigyan id no kayanan nga pakiyanan nagi o papatangkop nununo kabar dit milag kapayambulay kaganggarahan tulung kirimuan. Kapasadiaan menaguang tahun tumambuloy Sabah 2026. Kayanan Ketambuloyan Sabah STB mangulud kawago palan ketambuloyan tahun tiso miampai menaguang kumad pisa kanungan karaja dit lobid rikot miampai dit papadawangawi pemerudan. Penarikahan STB Dato Johnston Bangkuay minabaros pisa kanungan mitilambus kiguda montok papatanto tikit-tikit dinggi saman dit palanan kasudang kano manangki sa gulo kapanahak kagunaan kumad pamarunan nagi magigyan na kayanan. Yaw na po nga minabaros nila insensi kampayan mangulod cluster STB karait atag dit kontok nagi saman 2026 id koti kinabalo. Tumano daw mulampia asunang nakadimbatan katambulian Sabah muntok 5 tulan kumaysa tahun bayna nga itpa pada pemerunan au milad kapuriman dot ostimbayan kopia tu agirat at pisa saguluanan global it pakianuan dito tumambuloy ngawi nga kasasari sumimban. Dato Johnston ipanagi mahup mantiri kumad bayan mantiri minaburus perintah pagun tu bilambus manahak sa kodong mayag kapaintutunan dit kayanan ririkatan penguludan keturan kaburuan konstukupan. Damat bagian swasta unsuban papanahod inovasi hasil timbayat wago mentok papatantu Sabah kasasarit Australia pili dito tumambuloy ngawi. Atag papasagak kasukayutan kota Budi Dosal pondolihan kumad puro paganakan nakaramit kumid dosalong mantad mamamagunang ngawi. Lang dilo nakita labid kontok kanon papagan tungguan luguan pagerakan. Tanudo kami mantan mamamaguna i journey

0: Adams, Landau Masalili, Samrin Belutu, I Muhammad Kusairi Aliuddin, I Terlibat RTM, I Longkot Pegun.
1: Kalau dari saya memang bagus lah, sebab boleh mengurangkan beban.
2: Itu kira okey lah. Lagipun ada macam ada boleh pindah milik pergi anak dari ibu bapa pergi anak pergi keluarga yang lain lah yang terdekat.
3: Kebaikan dia kita berjaya mengurangkan penyelewengan minyak.
4: Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kalau dapat dipindahkan tu jadi terbaiklah.
0: Kepegiunan pepundali kesokayutan mila wansayan maya botol terasmi Budi Madani tumal dit kulturan kepegiratan dit pinatatap. Anong walai tiyanan na winasarabid kampung talantang Jalan Damai Kota Merudu miswa blit baina. Kapisan bomba menampasi Malaysia JBPM Sabah isuang isu kepelan pidapelo bagian daud akaramit pemahlawan Tarawarau di jam kedua pada mestia minit min sesuap sentirimungan pada 20 mantan balai bomba menampas di Kota Merudu linuguan di tepi serbomba takawas 2 Alusius Juin Astumo pidapatan Pinatod kumagoyanan kisinaru 25 km mantan balai. Kasaraban nila kapampai 5 walai di Tuserab. Id pialitan istiam nahapod gisem hatus pihatus. Damot isapakawagu di Tuserab pikikirot 5 pihatus. Nakampai lagi Tuserab 4 motosikl. Karaja memisok memaguda 2 penebut kini naru 400 kaki memegunung waik mantan injin parit dit penderos. Aislana kawalu dut ngeruput id kantakan diti karaja memisok nombor pesan di jam kelima telu nahapadum telu kesaban.
5: Kabar diti semalimbau mantan Sabah VFM keselimbahan boros dusun.
0: Keramaian Maal Hijrah akan ke Menusoroto meditkantakan Megundaliu di Nabi Muhammad miampai di Tengah Tambaludau mantan Kota Mekah Kumat Madinah di 1622 Masih. Ngak negida seluruh timpon, mentok pepagirat pisan om minagawit dat mekian ngawi dat papanam kesimbanan kumadit lebih asedong. Minabarasit mahupantiri kumad bayan menteri hal ngawit ugama Dato' Isnin Aliasni Sunduan Hijrah kiguna pagitanan id suang kepastian tiki dadau maya kegiginawa dit magipapantang magisakadong memegang pipiolo dan magikian magisay tinaru ugama.
6: Yang penting benda yang kita perlu kehadapan hijrah segi pada jiwa, pada minda, seluruh kepada masyarakat kita, terutama sekarang dalam era teknologi, dalam era yang lebih modern ini.
0: Datuk Isnin Ipanegi Adun Klias mina berasilo kumat manganu kabar sarana pengo pina pahimagan pengeramaian Maal Hijrah hapada mapat apat dan pada walu hijrah 2026 nayatan watas bopat. Haji Napsin Aliamat nepilih sebagai tokoh Maal Hijrah nayatan watas bopat. Koperasi SMK Tan Sawo Pinampang dipilih sebagai koperasi sikul bebas usaha Sabah minangala di 232 koperasi sikul id petotong kopegun. Petunus Suruhanjaya Koperasi Malaysia Pegun Sabah Awang Rusli Muhammad Yahya Minaberus noko dipotong di lopo pakita koperasi sikul kanun papalabus sukun wagu di kahimbogui menangkis segulu om urhian id kegenan pengindepuan.
7: Dengan adanya usahawan-usahawan yang berjaya, ianya boleh membawa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, ini akan memberi impak kepada negara kita, negeri kita khususnya. Kita melihat SMK Tan Sawo mempunyai potensi yang cukup besar.
0: Awang Rusli Rinumad RTM sarana pengawal pindah pahimagun keramaian tarau koperasi sikul SMK Tan Sawo tahun 2026 id Pinampang. Kepapahan koperasi id Sabah nakanum minanimung lebih 200,000 puruk miampai hasil nempuhum menikit daun nakadimpot 300,000 siam riang ringgit. Koturan isa watas isa kompleks po tilambusan papagirat montok papatantu lebih lagumu magigian Sabah di kanu kasukupan spot di tasanang. Menteri Kabuduan Kemulakan Kabuduan Spot Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoborus Ninggi Samandilo isa palan timpun tanaro perintah bagun montok papatantu tikin-tikin dua atas kiharut kompleks spot di togenap. Insan-insan kanu papagirat kabuduan atlet ngawi id nayatan seriba.
8: Dasar kita ialah untuk mewujudkan satu kompleks sukan satu daerah. Setiap satu daerah ada satu kompleks sukan. Oleh kerana keadaan geografi kita ni yang begitu besar, yang luas, yang jauh-jauh.
0: Datuk Nizam Minoborus Silo Serano Pongok Minakap id kompleks spot arena belia lahadatu mentok mengintong nokoburuan kaparagatan kabawayan kesukupan id kompleks spot di kamayan. Gisembayan na hapadam turu kompleks spot nonturidang id Sabah damat dua pakawagu masad unsayan id tongod suh. Perdana Pak Tanjung Aru na tandulid asindak seran tindak pohon kawagu datulun kiduan mantan pelitong kabanilo dit ke apat tulan keturun na katalib. Papa sindak kawagu ilo kumad kuwawayan id kakadayan tagayod kot kinabalu. Maya pangantangan RTM na ilan dat kagumuan diturumikot mamarami tasanong pong kabandilo itinutuban mantan pelitulan kesiam 2024. Wakanapo Muhammad Azri Kusairi Aludin Muhammad Ryan Rizman Abdullah Samsudin Awang Bosu Syarmin Balutu.
4: Alhamdulillah, semenjak Perdana Park ni dibuka, ramai pengunjung balik beriadah. Kan diharapkan tidak lagi ditutup lagi lah.
9: Untuk beriadah, ya. Untuk mengeratkan sama kawan pun ada. Dengan untuk latihan beramai-ramai supaya enjoy.
10: Tempat ini memangnya sesuai dijadikan untuk menganjurkan aktiviti ataupun kejohanan untuk antarabangsa. Sebab kedudukan yang strategik dekat dengan pusat bandar dan juga kawasan penduduk.
11: Kalau boleh jadikan meriah seperti dulu, menjaga kebersihan, meminta keselamatan, bagian keselamatan untuk memantau setiap kawasan lah supaya tidak terjadi lagi seperti yang dulu.
0: Perdana Pak Okaban Datikin Tadau Temimpun Jam Ketur Kesaban Gistem Jam Ketur Tatuang. Id pengpesan sekutu kagut tituluh dat kabar. Exercise Keri Strike Kapanau Id Kota Bulut Gistem Kedua Nahapadam Turun Tulan Ketur Dite. STB Papagirut Pisa Kadungan Karaja Pemerunan Meneguang Tahun Tumambului Sabah 2024 Turu. Ingka kanat kabar-kabari nukoyanan nulu di Miriam Ajim manta section berita ehwal semasa pindah dalin di Rila Salutan untuk keselimbahan bersusun. Salam Malaysia Madani.

Kapi serangan itu tuang terbaikku, kapi serangan makin dengan titik keselimbahan baru susun. Tuang terau kelima, kau pada tulan keturu 2002 nak pada enam. Kura-kura nak balik itu tuang bayar tiada sanda dat. Ngesenang lidas setinan, nong sengkura dat lidas. Nga kada pelagus-lagus tak terul di tapi mana nu? Siapa nu dat mengai pekiwat? Medot au kadala au terule dikia ba am nga pon siko tu masa mangkidong litit keselimbahan bersusun intim puting ga pelai TikTok nga entangan pada tino nong kanu dat live kia nga pengkuro pa hinang ko no intim puliti nga mangkidong ko litit keselimbahan bersusun mentok lu tuang bai la papirong ko dapat ta mada sinding pemelihset ginawa alasan alis rihan ko korongo duno pastining dit ponian ko pagulo dat orang sinding kinang apa teh.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko aintutunan. Sebagai priswok, nopo nga iso pungyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawinagatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, serad awonsoy pipiro priswok id suang seminggu.

Dat bijna tiap nengko jam ke siam dua dah berdom siam ini tertutup. Posisi kau dikau di masa pada i kata tanud makin dong di tit keselimbahan baru season. Alasan dat oleh semerihan kau orang di tit keselimbahan baru season. Makin dong kau gisam dua jam ke berdom dua datang atau angkia. Tapi nengko kanjur karnival pendidikan kerjaya murid sukses Naya Tanzun Sabah wilayah Persekutuan Labuan dot ke dua nahu padam dua gisem ke dua nahu padam telu julan ke turut niti untuk tarau ke telu gisem tarau ke apat jam ke walu ke saban gisem jam ke apat dan sesedapan dat tilaid Artek JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu. Itulah pengak program pendidikan kian telan popelah kumada susmikul kamalahingan menunduduk magigian nakayanan dat maganud kepailan dit otopot ambo beswago karaitot kesiwatan belajaran takawas akreditasi pengusinan mentok dit kepupus dat SPM amit kapibagal dat kapasan dila id dayatan program asasi diploma ijazah kepegulu id institusi belajaran takawas paharan iti dat kedua padam dua gisem dat kedua padam telu julan keturuk jam kewalu kesaban gisem jam keapat sesedapan id Artek JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu kembali ke ditara kesihatan. Rekod kena mai entong dot karnival pendidikan kerjaya murid DT. Kami serangan kuma di National News i Robert Berto. Robert Berto, kami serangan dot tuang DJ ka kami serangan. Abi National News, kami serangan dot tuang DJ Flock ka kami serangan lagi kuma di Anesta. Itu sining dot semesta parahan kuri kaya. Sediwan tadi stesi sekiranya

0: Rizzo Productions 21.
1: Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Pun si kali kayo dit mas ada magirong di kasalimbahan baru susun. May pagyari kayo like live in TikTok dot itim po di kya. Amit like ka like live in FB pun si ko to miyampay na ha. Amit is at kapailan lalabi kumali kayo dit terhiyan dati da tumanod pialaan sa minding. Tapi ko section hiburan music RTM Sabah, paparod at uji bakat bintang kecil, uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2022 pada malam, uji bakat terpelitinga Maya Letalian, nakatimpo na mantal pelit kedua na pada mapat datulan ke enam di tengah talib, gisem dat kedua na pada mapat datulan katur di terket, ina pay katuran datu malu dat uji bakat titi nga it pemrakaman dot video seminding miampai kerelana landscape kada petanu dot it anu kesan bunyi mi bakal dot reverb delay auto tune potodo dot video no seminding it telegram SHM RTM Sabah miampai dot semuang it laman Facebook rasmi section hiburan music lagi pengimbas.code.qr di pinatahak petanudan lagi ngaranu umur watas lagi ngaran dot sending dan mentilam untuk dot uji bakat miampai dot rumikat kahitid RTM ketimpun dot katalunahapod gisam dot katalunahapod misal dilan katuruti jam kesiam dot kesaban gisam jam kelima dot sesedapan yang nana pada uji bakat di tengah hilaid studio music RTM Sabah mentah kepelan peti lombus mila dot memerabut nombor telefon asa walu walu turu isa dua telu apat apat pekio petani isa isa asa siam teka 1109 mila kena gilat papata dot pasen mayat aplikasi WhatsApp teka mila kena mga WhatsApp nombor telefon 019-490-2288 teka asa isa siam apat siam asa 22 walu-walu untuk timpun pakaraja. Nah, sarak kepada mengumbal Thailand dot semining kia nangga dati opilik ke mabi dot Sabah dot inayatan kebangsaan itit pialaan untuk bintang kecil lagi bintang Piramli. Posisi ke mami kami serangan ada tuan DJ ay rumah dumarun hitid ranau kadau oh hinang ko ngay dumarun hitim puti kami ilaw tay hai DJ Flo na kan ilan ko da rungo ko seran dusun on air no kadau lo nila yo ko tulun kampung semua no teman di TikTok kalau abang orang-orang apa kya tiga selimbahan baru susun ponsi kau ami mami ponsi kau lagi siapa kau Joseph Maraim noruk na tunturuku main tap-tap sekiran ada ya balaglag tap-tap kya main kya di kayo oh upaya aku tap-tap siapa kau ko I Dev, kopi senangan di Jeff lo, kak. Kopi senangan di Kumadia Dev. Posisi kau tu makin dengau. Abi Reno, posisi kau Reno. Lania, hi DJ, kopi senangan tetuang kau DJ. Hi lagi Lania, abi Halima. Kami senangan tetuang DJ senang-senangi pemegunan bayanak DJ ay serasam hiti kampung ka oh ponsikon na halima to papayla hinanggar masam dat itim puti abi gantulak hai senang tetuang mantan kucing kadaw pengkuroy kucing gantulak rumasam ka Reno mantap DJ kadaw abi Dev kawago ponsikon Dev abi Damin Gunting, kopi senangan tetuang DJ Flo, kopi senangan lagi kemadia Damin, abi Julius Wong Wong, kopi senangan DJ Sabah BFM,
i Reverend Father Jeffrey Gumu, Reverend Father Johnny Raju, bi Reverend Gilbert, Reverend Father Tony Majawat, i keruhang ngawi kepisangan kedau. Oh, pensiko di kayo tu mamasan Maria Johan pensiko. Gentulak ala suhiti kucing bainak DJ ka. Oh ba. Pusi ko na gentulak tu pa pala. Abilau tai aduh. Salah type kadau. Ba oi okey bagi ya lau tai abi lania kawago. No kadau dila. Hiti aku mambakot sedang aku ngayantawan da talaw bainak kadau. Pusiko Lania tu popela. Bahama kita otak pada sini hiti pembeli istaginawa. Iti sini mantadi Thomas Atio nung nailan kudak.

Pansikari kay dit masa pa makinang atika sa limbahan baras na sun harat lima pa minit arikat na jam ko pada tatuang iti papirang ako na pato madasining pumalis sa ginang atatuang bayanak kaya makinang ako gisam na jam ko pada mdua datang atuang

Tapi aku akan jurat Pialaan Pesta Pantun Pegun Sabah 2020 Pesantun Dut ke 2020 turu Om ke 2020 walu turan Tulan ke walu Tulan ke walu Tulan, tulan ke turu diti Ke 2020 turu Om ke 2020 walu Dut tulan ke turu di terikat Untuk terawak kedua Om terawak ke telu Jam ke siam dut ke saban Gisem du jam ke apat dut tersedepan Dut tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah

Daripada aku, master the tersemangat tindal Malaysia, TDM, the panahon exercise Kerry Strike, Seri Kata Lunah Pada Mister 2006, yang pada tersemangat tindal Amerika Syarikat, tersemangat tindal Australia, di Kota Belud. Pising lah di lana, aku timpu di Tarabai, nak, gisam letka lunah pada turuk, letulan ke turuk di ti, iti dapat nga pising lahan maliki daun iti hantalan papain kawas kahimbaguyan da susumangad papagirat nangi pisa kadungan iti pialitan dat pagundit kahampin abid suang isa kapailan pinapaila da TDM iti pampus timpu pising lahan konvoy aset susumangad mamaguna ralan Kota Kinabalu tuaran Kota Belud mata dila tulun gidumuan sunudan dat mentong-ontong saramindalan idralan dit kemayon aurumasi sekira nung kakita nuyudan puru susemangat sempamagunan aset susemangat id kayunan pinsinglan magigian id na kayunan nga pagkiyon nagid aw papatangkop nununu kabar dit milod kapayimbulay kaganggarahan tulun ginumuan.

Kami serangan kembali ke Jensen Anit masa pada tu yang payah mai ada titik kesilimbahan berususun bahagian tiap-tiap pergi yang like-like share perikata dah gisam dah topet gate dah tuang payah dah pengguna peperang kurikulah dah sending pola besar kepotit kepelan gatang-gatak mentok lo terau suam terau kesetit rikat it pinalabas.ligs mentok dot pulutat gata apa ngak walau ringgit 5.5 kilogram gata kepingan apa di odohub grade kaisa ngak apa teringgit telur 0.5 gata kepingan grade kaisa apa teringgit telur 0.5 kilogram gata kepingan di odohub grade kedua gata kepingan grade kedua telur ringgit 0.5 telur ringgit 6.2 kantalan grade kaisa apa teringgit 0.5 kilogram kantalan grade kaisa apa teringgit 0.5 kilogram kantalan grade kedua telur ringgit 0.5 kantalan grade kedua telur ringgit 0.5 sikarap nopanga seringgit 0.5 kilogram sikarap nopanga seringgit 0.5 kilogram. Ilo kepelan dat gata-gata mentok terau suap ke hapada misa terau kesedit riket ke hapada telu tulan ke enam tulan ke lima tulan ke lima tulan ke turu bagi ya megerasa lapo segit kia sedap pun gamana selong tau tuang lagi kemari apa sih kau tu masa makin dengau abi yutung hai kami serangan dengan tuang di jeflok hai lagi kemari ya yutung MM suk lang ada nak usulah rampas serak orang di sini dah kalau dah ya ya usulah rampas si pegu lo ngak orang-orang kau tapi orang-orang kau keselimbahan beres tusin kia tambah lut lain kepak raja hiti keselimbahan beres tusin tapi yutung posi kau MM suk amuk kalang ada di yutung nak kalau baik ke yutung kan MM sok kawago abi polus amai napa rubas sulahi lagi lo lang ada ko umandak sok ada ya milakan tu mai pegum dah hilad ki lo ke abi apple kami serang ada tu yang di jeplo lasan lidas terima ke tapi biasa antara kelima kali pun siko apple. Abi Jobi, kami senangan tetuang kemari ka DJ ka, kami senangan lagi. Madia Jobi, pun si kau nak kita makin dengau. Abi John, siam nak padam turu. Kami senangan tetuang DJ ka, kami senangan. Abi Paulus, adoi tumurun adi gata-gata DJ ka dah. Oh, nak turun-turun ke? Abi Jobi ka wagu, kami senangan nak tuang kemari ka DJ vlog, ka kami senangan lagi. Matius Kasun, kami senangan tetuang DJ ka, ingkar lagi dia. Abi Frankie Masanggon, kami senangan tetuang tapi naik DJ vlog, kalau kami senangan. Abi Gaman, alai dah kunad amu nak rumah dia DJ vlog, kalau oh kyo, alai dah kugi ada it penstik, pengundarang. Dari nanti alai dah kudat. Kita id keselimbahan berus disen orang id keselimbahan berus disen pengkrupa pun si kau mantah ada sekonong lika yo i siapa Terry tiga bil hai kadaw diti hai Terry pun si kau kami senang ada tetuan di Jeplo kami senang lagi kemadia kami Stephen Tahir Stephen kami senang ada tetuan tayin senang tamalit makinong sabah BPM am lagi DJ Tosaw kada di tipon si kota hier ba am tila mesen kawago makin ngodi di sinding pembeli hisa ginawa isa sinding wago manta di Siti Pa Jahamin odai tipa

0: Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu noh dok asasai ke opaduli. Karait ke mayat tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok noh, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.
1: Harus 50 minit hari kita jam ke pada Mr. Tuan harus senjam pada yang payok pada kayu mayalitit keselimbahan berus tersen ngalai gelaga tinggi adik kayu tap-tap like-like pada kita api agisam dah topet ke pamagatangan kumada susumikul di serang tangayan asa kayu peti lembesan untuk popo berus senduan dat suka duagu tumilambus mamasid istinanang Id Kaganan Academic. Inggi saman mi bakal dilo kana poko memagatang kagempotan datu semikul nga kepanghup lagi papa imbula.

Hai, tika papalabas de tulun tersenang, tika modal instan di tersenang, it gunaan mentok keburuan pegun it timpu terikat. Amdawan tilam sebenagi graduan Sabah di pinapati lambas sinikulan it labas pegun de gumulik kawagok maraja it pegun Diti sarada kapupus dat sinikulan. Sabana pa nga mamaguna lebih da gumu tadan tulun dito senang. Mentok menakadong keburuan pagun menuang dat kesuatan keraja it magusway sektor. Perintah maya dat agenda Sabah Maju Jaya pinapasadya dat magusway penghupan nagi kesuatan keraja dit milagunaan dat graduan nokoyanan. Kesihatan di tinggi guna dat suangan datang anak Sabah ditarot kinapasan kikamilan kapitanud mentok papatantuk keburuan pegun anu papanahan miampai ginaris karaja tulun na kayanan. Kapisalangan kumadia gaman alay dokunod amun ako rumadia di Jeplo kadaw doiki posiko no gaman abi test kapisalangan di Jeplo kapisalangan iki kumadia test abi ruji kapisalangan tetuan di Jeplo lega-lega tan mimbalatok kadaw posiko abi Azwan hai di Jeplo so lega-lega tan mimbalatok kya kapisiko Azwan i Halima Dastim Waro po di bosining di David Yuntala Sunsaluyan dot waro na po danga makiu ni ako dari J kadao tangan panunong harkya Halima ami Paulus kawago balagalagaw tankiya DJ mada po kuno di dagati kadao doy sabong nga lagi madap kiya Paulus au pagyati ami Ronald Lydia tambunan hadir kadao posiko tu makidang awina tambunan

Posigo Charles Lijunan, Posigo Maria, Apple Eric Terry, Taris Tibantu, Mekinawa Tiga Selimbahan Bersusun. Di Jeplo, Tabi Tutuang Tarau Kelima, Ais Temului Artis Bainak ya, kalau ya Ais Artis Bainak, Meda Ponia Sining di Jadi Baling, Lugu Ikat Tangaban, Manku Rongho Sendiri, Negi Kemadai Seran Kembalutan Menakadu Sabah BFM, Bersusun Posigo di Jeplo, di Jad Osoa Terima, Tabi Piawasan ke, Johnny Upin Katin.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duno pada menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tila pesan bagi dengan Disney, Pansiko Enoel Ladim, Abi Doimis Loso, Pansiko, Asal Tatung Madedi Kayo, MMM Su, Pansiko Tukakal, Mungkin dengan Albert Rambating, Asa program kuti Albert, Abi orang pertama Disney, itu Disney mantan di Rodi Junik, Atulah po, Tinan sendiri.

Hara talun na hapod minit pa di ari kata jam ko hapod am dua datang atong. Talun na hapod minit pa may ampayo ko di kayo may di kasalimbahan baru susun. Alam sanda dat ano na pasining di pinapingunin ko nga nalisam narihan ko dat nakarangok ya. Pasikong sa kanong li kayo gisa mitimbuti it aw abas aw ababas babasan makinango di ti kasalimbahan baru susun nung akon ka ito ko makinango nga isay po kaya. Mantok managuang dat waya fenomena ko ngayong itawan di tadalan Super El Nino it pikikirad antakanid paguniti min record kempunan tauntis no? Kapisan bomba ang manampasin Malaysia JBPM nakapangulo dat karaja adam lahatus adam lahapadam turo aset it pentong kapagun it bayan patuno JBPM Dato Serinor Hisham Muhammad Binabaros ay salan patuno JBPM pagun na dat mongulod lagi papayan dat astet it kainan dit kosudang it kikasiwatan tagaya kataguang dat kantakan dit opimanan lalabi na it pagungawi pa ng utara Semenanjung Pantai Timur Sabah kadao Pantai Timur Sabah pimanan dat kataguang dat it kain seribawan dat ginung merasam dat mantan tulan ketelu gisam tulan keapat tu tahun tisa amantok managuang dat kantakan di JBPM mina, mamalan papanaw dat jentera tangki air kumad hatus walau naho padam telu kainan dit ketaguang diti-diti mengikuri pemagunaan lebih 600 pam di mila piwali-walihan papagiratat logistik tawan mayadat hopod helikopter it pikirat persediaan menrikot tulan kapram 2 tahun diti posiko halima tu minang awalu tu minang aruang lagi gisam itim politik kapi serang adat madap orang terdapam serang atinipin misalawat ikaw ako halima, ponsikaw. Baha makilang tawa ka guda sinding, iti sinding sumsa. Sinding mantari popo, watik pinginawan.

Amang tadi ti jam mereka hiti pada kisah kami yang pada kereta tuang bayna pun si kota mereka dengar. Tidak besar mereka dengar sering-sering dosen. Kisah jam ke isa dat min sahab diti. Kat alihai, mentok pialan mimbul. Dat jam kota lu min sahab kia. Ina kau pernah mati ti min selawat ti kawaga. Iti sending dat. Tahorina dua sending tahorina perangan kuri kayo. Sini mantan di Mekrafile Moses. Moses, reitan ampunayaku. Min selawat ti kawaga.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen solita maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Intimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod lelabi nob kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita melong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirkwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id kerita.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ke tetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kerain toksa sailon muairas saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaran king nu luapa sandong, ondora wahulina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ras Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu onto masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabujuk Kinabalu bulintok rasusuafti, Kapuam patrabal rugaun monsoy kandayan rumato oro tumolop am siok roangin intora paka kroka.

0: Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngamgilor nasayalan rongo param limo piatusno mati ora mansul kuang magalaraw ammalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling apun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalem guang. Makiman sunur rapa sambaloi rangan ondok mabuli intepoton pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.
1: Kuno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman nyin bali ratukir-tukir nuoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja ra upis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yohino. Angi sangkul intora intok minamuli ra kereta, sumuku ra upis, angi sangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kuliamos ra fail ami kapio buk nu upis muyun. Maya ra rahupina sila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO, 105 ngopor sumuku ratalung atus nga minit aktiviti fizikal rasa minggu kon apa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayo. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau na mapanggol, mangimbolo aratino okau, kondogu guang.

0: Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpuk makas sahali bulan pitu sakahabak tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasala akahekana mandusia runia. Pasod ni tahun ka terlumpuk maka pitu 2024 makan nom itu alau heka kaluman marunia patui maka bawa cabaran maka peluang ahuni toongan pasal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang heka randa lalah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema nyonan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yana ana pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga ni karandaman. Katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog Mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: スは合うと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang wala kasimbahan, boss kadasan. Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
2: antur konsol pemegang pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i pointunud im RTM nopo.

Pivosian Tabi Malaysia Madani. Umnabay na kinongono di dito iti abal mantat Sabah VFM, pohombuson ko Izo Peter Claudius Jokinol. Kapag huna po nga tuho na abal. Exercise Courage Strike, papanaon id kotawa belud, gisom ko duwang padam tu, Wuhan kotu diti. STB papawakas pisakadazan pamaunan, tumaguvang taon tumambuhoy Sabah duwang ay buduwang padam tu. Abal paimpano. Susumangod tinda Malaysia TDM maso papapanaw pinsingubasan exercise keris strike kumatong pada miso duwang ay buduwang panamanom miyampay do susumangod tinda Amerika Syarikat om susumangod tinda Australia id kota belud pinsingubasan no kumoy tuminimpun di tadaw konyab koopod Wuhan kotu gisom kodumuk padom tu Wuhan kotu. Pinsing kumbasan taunan dino kituduvan papayin kawas kavakasan kalaja songovian om nagi papavakas pisakadazan daun susumangod piyahatan pogun kogompit. Dahit iso kayintahangan pinayintahang do TDM so ninaw timpu pinsing kumbasan konvoy kotos susumangod mamaguno lahan kota kinabalu tuaran om kota belud. Mantano diho posovo no tuhun ginumuan moy do piso sow do ontok mazadid lahan no komoy om nagi aw o tigagang so pomah ko kito pu susumangod song kosuvazan om kotos susumangod it kinoy zonon pinsing umbasan. Pakiyono nagi tuhun magigizon kinoy zonon dino do aw papatazad o nunopo abal ikopayin buhay katangaban ginumuan. Kapataon dan tumaguvang taon tutumambuhoy Sabah duvong ay bu duvong padamtu. Uhudon mahik do katinanan katumbuhuzan Sabah STB o kalalahan o katumbuhuzan taon mikot miyampay paguhuonon mana kumapisakadazan hobi giniot kumamanonoy na pamaunan. Nobos di panikon STB datu Johniston Bangkway o ponsol pisakadazan potihombus montok papatantu tikid hang inapalan do poin sudong menongkiahi om manako nalan kumapumunan om nagituhun magigizon kinoizonon dino. Pinobos ni si Daiti day timpu gompit tayo na cluster STB kokomoy atag paintantu om hang duvong ay buduvong padamtu id kota kinabalu. Tumano di sido sundung patu avasi nangangazan kotumbuhuzan Sabah montok himo Wuhan kumoyso da taon diti aw nagi kawasa o mononoy na pamunan do kopyuman asantaban ginavo. Tupanong kiyahian global nga makawas om kapakyanuan tutumumbuhoy tomay mo sumimban. Datu Johniston isido panogi panakaday Montili Kuma Divozon Montili Minobos tumihombo sa kapalintan pogun do mana kasukadungan maza kapayin tutunan kinoy zonon katumbuhuzan kapaghudan ko tulan om katundan infrastruktur. Namot unsubo na bogisan swasta do mamuan ko simbanon asil om nagi pamagazat kababagu mantok papatantu Sabah kakal adadi pihi do tutumambuhoy.

Atak papawakas kasudongon kuota budi diesel pondo hyon kumapu paganakan di Manoimo nakotoy mo komi tawasi mo mo maguno. Hang diho nakito hobi vinasi om nagikano mangingaan timbagat suang kohominan. Kinango pamusavan mo mo maguno Johnny Adams Landu Masalili Syamrin Balutu om Muhammad Nazri Kusairi Aliudin itinubung do RTM id Hongkod Pogun.

0: Opo kinuan pondohianan kosudongan dino kawasa mokianu maza potel kaupisan Budi Madani moza doko tulan om kopoy maganan i pinatantu. Onom hamin tizonon navu doit kinatutudan it kampung talantang lahan damai kota Marudu di Kohimpupun min susuvab koniab. Kaupisan Bumba o mananang pasi Malaysia JBPM Sabah doit iso kopayhan nakotay mo obo gizan di sila do pamahavan tapo apo di jam ko duvo o podom si jam minit. Iso tinimungan o podom duvo pu mantad balay Bumba o mananang pasi kota Marudu binuan di upisol momisok tapuy totuo duvo Aloysius Juin Asumo suminikab minugar doit kinoy zonon o podom himo kilometer mantad balay. Kinatutudan papagompit himohamin inatutudan piyahatan sizam ngopod gisom atus piatus namot iso pabago hamin nombak posehi himo piatus. Navu nagi apat motorcycle. Kalaja mamisok minamaguno duvo pahuzungan so ninaw apat ngatus kaki miampay ontodonon vaig mantad misin om papas it dodos. Aiso tuhun nakaluput do no pitan. Pinatingkod pa yung panu kalaja mamisok di jam ko himo tahong panamtahong min susuvab di kahapas nakatanto do mamimisok tapoy do o mahig ko zuzuvo.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Apala pa diti nga sumahimbo mantad Sabah VFM ko sa himban do boss kadazan. Kapanandakan maal hijra okon ko sa baba mamusaw kinantakan ko paundohyanan di Nabi Muhammad miyampay datambahot nga vi di sino mantad Mekah kuma di Madinah di onom ngatus duvong apunom duvo Masihi. Nga na tadi ino do impon papavakas pisompuvan om nage magangat datuhun magigizon papapanaw ko simbanon muzu di Hobi Vinasi. Nobos di panakadai Montili kuma di Vozon Montili bogizan ahal ngavi ugama datu Isnin Aliasni sunduvan mundahiu kigunoh tanudon dait kaposizon sangangadaw mazada ko giginovo magipapantang misakadai om momogompi pihumagan tun magigizon magisusuvay tinaw om nagi ugama. Pinobos di datu Isnin iti isinoponogi adun klias kuma magagano abal di kahapas pinapatimpun kapanandakan maal hijra iso apatapat vahu hech duvong ay buduvong panamanom nazatan uvang bofet. Haji Nafsin Aliamat nopihi sabagi hundu maal hijra nazatan uvang bofet. Kopolitif SMK Tansaw Pinampang nopihi sabagi kopolitif sikul painva vasi Sabah minagaha duvongatus tohung panamduvo kopolitif sikul it patatongkop pagun. Nabos di patunod Suruhan Jaya Koperasi Malaysia Pagun Sabah awang Rusli Muhammad Yahya na ngazan diho tahang kopolitif sikul kanu papaimbuhay sinakagon ikanu manongkiyahi om kikinavo mangindapu. Awang Rusli natubungan do RTM di kahapas pinapatimpun kapanandakan tadaw kapolitif sikul SMK Tansaw taon duvangay buduvang panamanom id pinampang. Kapapanaw kapolitif sikul id Sabah do Baino na kapanimung hobi duvangatus duvang panamtahu ngay bupu miyampay tayin dapu taonan na kadimpot tahu ngapadam sizam Lizong Linggit. Patihang buson daw papayang kavas o hang iso uvang iso complex spot montok papatanto hobi ginumutuhon Sabah kivado kaumatan spot tawasi it patatongkop pagun. Nabos di Montili katundan kumuhakan kabu on spot om economy creative datu Nizam Abu Bakar titingan hang lihonopo nga pamalanan timu timpu tahaid kapulintan pagun montok papatanto tikit uvang kiva complex spot i nogonop. Miyampay na papavakas ponogi katundan tuhun spot it nazatan to sibo. Pinabos di datu ni Zamiti di kahapas katumbuhuzan kalaja kuma it complex spot om arena belia lahat datu mentok menoyhi kobuon kapagatan om nagi kaumatan it complex spot no komoy. Gisombay no opodom tu complex spot na natuidong na it Sabah namot duva pavagu itongod omsuk imaso dait kapanadan. Perdana pak Tanjungaru nokoguhi nokobuang. Nokobuang songian tuhun ginumuan tuminimpun no di mikot dait kinaizonon no intutunan diho di ukabaw mahik mantad po di kaapat uvuhan kotu nakatahib. Natampasi mahik ponogi ko zuzuvo ko loloizan it kakadazan tagazo ko takinabalo. Dahit panihian do RTM, no kito do avasi ko panayman ko gumuan mamimiyombo dahit ko pagukaban mahik kinayzono no kamoy itinutub mantad po di vuhan ko si Zam duvong aybu duvong panamapat. Vokon dihan na po nga i Muhammad Nazri Kusairi Aliudin, Muhammad Ryan Rizman Abdullah Syamsuddin Awang Bungsu Om Syamin Belutu. Ukabon no perdana pak do tikit tadau tumimpun do jam kotu dong suvab gisom jam kotu do dong sedop. Id pemupusan kinungo suvaguiti tuhun abal. Exercise keris strike papanaon id kota belud gisom kodufung pedom tu Wuhan kotu diti. STB papavakas pisakadazan pemonan tumaguvang taun tumambuhuy Sabah duvong aybu duvong panomtu. Hingga kan iti abal matat Sabah VFM om abal nupaditi nga nuhud di Meriam Ajem matat bo gizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Deadboss kadazan tabi Malaysia Madani Kopi Vosian.

it tanga dat sina kabahatan kibaw isa pulau sanganu Malaysia inano pa nga pulau layang-layang. Poinfa ko ang hawi taong 100 kilometer mantad ko atak na palu pulau layang-layang no po nga sambog isan mantad pulau nga Vince Fredley dito na mga ando trimungan susumangot Malaysia muntok muntamong ko mahiganong patarangan Malaysia. Dito un sa ibu si Zamatus Vahungapod pulau layang-layang no po nga iyo ay tando terumbu karang no po iotob songyan uvab om kayong buhay ontok otonos vay. Mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau toto tepot. Mantadi taun 1900 vahu ngoprem tahu. Tuiho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai keikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutupuan kapal, radar om lolo kiton susmangod it pulau layang-layang montok mong muhid ni isa na pulau ipaguhi diti ioi tando iso terumbu o nuon nagido Vietnam, Pagunsina, Brunei o Philippines, tu kikatumbazan do kibaw asil sandad, nega do gas asli, phosphorus, tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, katanangan Malaysia.